0: Ini akibat kamu terlalu FOMO deh. Aku sampai nanya, emang kamu tahu mana yang Portugal, mana Kroasia? Enggak. Kan ada seragamnya adek, tapi gak kelihatan memang kayak video game.
1: Iya kan, kita
0: kecil-kecil banget.
1: Adek mikirnya gini, kok ini kayak dia agak slow motion, ini beneran dia gak ya? Move lagi ke channel yang lain kan, channel yang lain kok baju seragamnya beda gitu kan. Tak lihat nih menitnya kan, oh half time nih gitu kan, cek lagi. Bener gak skornya 0-0? Bener, skornya masih 0-0 nih Portugal sama Kroasia gitu kan. Saya kan FOMO-nya karena Ronaldo ya,
0: iya,
1: Wak ya. Jadi kayak nungguin mukanya Ronaldo juga, mana nih kagak ada mukanya Ronaldo ya.
0: Gak ada sih dari deket ya?
1: Harusnya ada, Wak.
0: Video game berarti itu yang kamu tonton.
1: Makanya gak
0: simulasi.
1: Enggak, nah di bawahnya tuh ada, video yang di bawahnya tuh ada gini. Simulasi Portugal Kroasia ada.
0: Ada kan?
1: Ada di bawahnya. Tapi bukan yang tak tonton ini.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh terus, baik.
1: Ada carilah tadi kan di mana nih nonton live streaming.
0: Mm-mm.
1: Ternyata di Mola Play sama apa gitu lagi.
0: Ada satu lagi
1: Max,
0: apa?
1: Max stream.
0: Iya, oke terus.
1: Tapi itu kan berbayar ya, Wak?
0: Iya,
1: ya?
0: Itu berbayar.
1: Saya ada cari.
0: Kamu enggak lihat jadi TVRI aja?
1: Kan tidak ada TV kita di sini.
0: Oh iya. Ada tuh TV.
1: Nyala kagak?
0: Nyala kayaknya.
1: Ya udah ntar kita nyalain ya.
0: Iya tuh lihat ada
1: tapi
0: apa di
1: kode
0: kota-kota itu ada.
1: Gak bisa sambil siaran dong.
0: Iya kamu lihat aja dari sini. Sambil kamu siaran sambil lihat. Saking FOMO-nya ya Wak ya temanku ini. Ngapain kamu dia dari tadi? Aku lagi nonton bola.
1: Iya
0: lagi nonton bola nih. Terus yang mana yang Kroasia? Yang mana? Gak tahu loh dia. Dia cuma menunggu gol aja. Ya semoga itu golnya dari Portugal ya. Bukan dari Kroasia ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Tidak masuk. Iya, diselamatkan.
0: Tapi kan itu video game.
1: Enggak tahu, Wak. Tolong dong sahabat Kingin MP yang nonton bola enggak kasih aku link bisa enggak? Mana sih yang beneran nih. Ini tendangan bebas nih, Wak. Tendangan bebas, Wak. Iya.
0: Kan lagi ada yang nonton tuh Cynthia tuh. Cynthia kan lagi cuti tuh pagi hari ini.
1: Dia nonton di TV.
0: Sin, bener gak sekarang itu lagi apa tadi?
1: Portugal Kroasia bener gak halftime 4-5-3-5 Sin? Sin awal Sin cepet Sin. Terus yang Portugal
0: saking
1: baju merah apa baju
0: lho.
1: Putih? Tengokin dong please. Soalnya target Ade itu cuma nonton Portugal sama Argentina.
0: Mm-mm.
1: Itu target Ade. Nah,
0: okay.
1: Terus yang hari ini itu katanya Portugal sama Kroasia.
0: Kroasia, iya.
1: Kalau Kroasia itu kan main main position-nya itu adalah si Luka kan.
0: Oke, okay, benar.
1: Terus Portugal tuh
0: luka,
1: si
0: Luka yang kurasakan.
1: Terus kalau di Portugal tuh si ini Ronaldo kan. Mm-mm. Dan ini kemungkinan adalah pertandingan terakhirnya Ronaldo ketemu
0: betul.
1: Sama Luka. Itu juga sebaliknya.
0: Nah, itu dia. Tapi apakah dan ini temanku ini
1: dan aku tidak tahu Luka bagian ya, mana ya
0: betul.
1: Penendang apa atau dia kiper tuh aku tidak tahu ya maaf banget nih penggemarnya Luka maaf banget
0: dia dan dia bahkan tidak tahu yang dia tonton tuh benar atau tidak pertandingannya itu masalahnya
1: tapi nggak apa-apa teman Ade ada yang lebih kocak lagi Dek,
0: kenapa dia
1: baru kemarin habis makan bareng Ade nobar yuk gitu.
0: Mm.
1: Wis mantap cewek.
0: Ya oke okay, baik.
1: Nobar yuk.
0: Ayo gitu deh. Kamu ayo gak?
1: Saya kan anaknya anak yang gas banget. Gas.
0: Iya
1: ya,
0: gas.
1: Ya.
0: Gas dululah pokoknya.
1: Gas dululah gas gitu kan. Emang ngerti? Gitu. Enggak lah. Terus ngapain? Biar dapat aja euforianya.
0: Oh oke. Okay.
1: Oke okay, terus okay. Dan pakai request lagi. Okay. Ada gak ya pertandingan yang jam 12 malam ya deh? Kira nonton bioskop apa? Nonton apa sih jam 12 malam? Itu kan kita bergantung sama jadwal yang ada dari FIFA ya maksudnya.
0: Iya,
1: ya.
0: iya benar.
1: Adanya tuh yang jam 3 pagi, 6 pagi sama 10 pagi.
0: Iya.
1: Gituin kan.
0: Ada jam 1 pagi bukannya ada ya, Dek ya? Jatuh dini hari biasanya ada loh. Ada
1: jam 3 paling dini hari.
0: Kemarin,
1: sepenglihatan ada.
0: Di berita-berita itu ada kok dia jam 1 dini hari kayak gitu-gitu, Dek.
1: Ada, oh ada.
0: Iya.
1: Mungkin itu pre-match-nya dulu.
0: Waktunya kita gitu. Mm-hmm. Oh sekarang udah jam 3 pagian ya?
1: Pre-match-nya jam 1, match-nya baru jam 2 gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi memang ada beberapa perbedaan dan gak setiap hari di sekitar jam itu gitu loh. Nah kebetulan yang mau kita tonton kan Portugal tuh kemarin kan, baru kemarin banget soalnya Portugal aja yuk nonton.
0: Mm-hmm.
1: Jam 7 pagi tapi, taituin kan. Ah masa pagi-pagi kita nobar? Lah. Kan kita mengikuti pertandingan.
0: Kalau Anda pecinta bola sejati, mau jam berapapun
1: iya.
0: Ditungguin.
1: Iya.
0: Ya kan? Tapi berhubung temanmu itu cuma FOMO, sekedar FOMO.
1: Iya. Terus coba lagi.
0: FOMO! FOMO yang sangat FOMO!
1: Kita cari tempat yang rame deh.
0: Oh harus rame. Ya,
1: biar dapat euforia aja.
0: Banyak maunya ya teman kamu.
1: Banyak maunya. Bukan masalah siapa yang main sekarang. Masalahnya adalah harus, biar ada euforia.
0: Harus jam 12 malam, yes. Ya kan? Terus harus
1: tempat yang rame.
0: Apalagi?
1: Harus ada yang kita ajak yang ngerti bola.
0: Oh baik, harus diajak ada yang harus mengajak orang yang mengerti bola. Oke.
1: Okay. Kan Wak ya, maksudnya kayak sedangkan saya sebagai anak yang introvert ya. Mm-hmm. Udah nonton di YouTube aja udah happy, nonton di TV aja udah happy kayak wow.
0: Ya karena
1: wow.
0: Dia memang sekedar FOMO, Dek. Oh, gitu. Coba kalau memang dia adalah bola mania ya, pecinta bola sejati, mau sama siapa aja, mau kapan aja, mau enggak ada siapa-siapapun, tetap
1: dia nonton.
0: Nonton. Dan dia tahu siapa yang main, Dek, ya kan? Dan dia tahu yang dia tonton itu beneran pertandingan, bukan simulasi game, ya kan?
1: Kok nonton apa sih ini simulasi? Habisin baterai ku aja, ganti dah. Ntar nonton highlightnya aja. Sumpah mati kalau kata Jun Ajun, Rio sih paling benar bawainnya.
0: Iya karena dia lebih cocok versinya Rio ya kan. Ya,
1: aku juga sih.
0: Yang sumpah mati, tapi sumpah mati teman-teman gue ini FOMO-nya kebangetan loh.
1: Anda pernah FOMO apa sih sahabat?
0: Iya benar banget. Ada kalanya mungkin kita kalau misalnya sekarang kita enggak FOMO lagi ya. Iya, iya. Mungkin pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu kita pernah FOMO ikut-ikutan, FOMO yang ikut-ikutan yang kita sebetulnya tidak tahu. Iya.
1: Sama kayak mau nonton ini kan, Sheila on 7.
0: Iya.
1: Ih, gak live kata Sintiano. Terus apa aku tonton dari tadi, Sin? Sin udah berapa portu, Sin? Gak bisa streaming itu, no. Tadi aku udah cari, Sin. Padahal aku orang sana, Sin, gak bisa, no. Sin, cepet, Sin. Kasih tahu aku baju apa sih Portugal sama ini, Kroasia. Udah berapa poinnya?
0: Dari tadi yang dia tonton itu adalah beneran simulasi games.
1: Iya, no.
0: Bukan pertandingan live.
1: 15 menitku, guys. Sumpah mati.
0: Bodoh yang sangat bodoh.
1: Ronaldo. Masih tadi kok dia slow motion ya? Kok tiba-tiba gini? Apaan nih kok di bawahnya hashtag video game kayak what?
0: Akibat terlalu FOMO.
1: Tapi bener deh ngomongin FOMO ya sama mau nonton. Sekarang kan lagi banyak konser nih.
0: Betul.
1: Apalagi Sabtu Polyphony ada Sheila on 7, ada Hindia gitu kan. Ada teman ada yang nonton konser tapi dia enggak tahu lagu-lagunya.
0: Iya
1: bener,
0: banyak deh.
1: Dia ikut war.
0: Iya.
1: Tapi dia enggak tahu siapa yang main. Orang kemarin tak giniin kan? Oh, kamu nonton Polyphony? Iya gitu. Nyari Sheila on 7? Iya. Terus ini, sekalian ada Hindia kan? Emang ada Hindia? Dar.
0: Nah, terus kamu beli apa?
1: Iya, tujuannya apa? Ya yang lain beli, aku ikut beli aja dan dapat aja warnya.
0: Ya.
1: Mantap.
0: Sedangkan yang benar-benar pengen beli gak dapat.
1: Gak dapat. Yang udah tahu-tahu siapa guest lainnya gak dapat.
0: Gak dapat. Kayak kalah sama yang FOMO-FOMO ini deh.
1: Terus ya, dia bilang ngomongin lagi, banyak kok sekarang ada calo-calonya juga. Mereka beli banyak gitu, Oke, mantap.
0: Baik.
1: Pak Meta, gak usah ketawa.
0: Kata ya. Weh, ngakak banget aku pakai bayi ngetawain adik. Iya loh Mbak Met.
1: Karena aku pengen nonton.
0: Dia
1: dibales lagi sama Cynthia.
0: Dia pikir nonton live padahal gak live loh.
1: Ya ampun, sedih banget aku.
0: Yang dia tonton adalah simulasi video game.
1: Iya, no.
0: Tapi kalau kita ngomongin tentang FOMO ya, satu FM, fear of missing out. Atau harus ikut dalam sebuah keriaan tertentu. Ikut-ikutan lah gitu istilahnya ya kan. Anda pernah melakukan hal ini pada sebuah peristiwa apa, sahabat Dunia FM? Apakah Piala Dunia? Yes. Di mana Anda tidak tahu bola. Tapi yang penting ikut-ikutan seru-seruan aja.
1: Biar heboh ya dulu pokoknya.
0: Biar heboh aja kayak adek mungkin kadang dia suka banget sama Cristiano Ronaldo.
1: Iya.
0: Sebatas itu doang sih. Sebatas suka sama Cristiano Ronaldo. Yang kamu suka sih apanya gantengnya?
1: Ininya kan sekarang framingnya lagi banyak kan pemain bola kan.
0: Okay.
1: Kalau kayak si Messi dia kan kelihatan di Spider-Man.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu di framing tuh dia itu kan terkenal dan bla bla gitu kan. Habis itu kalau tapi ketika ada fans
0: Portugal kan.
1: Diam, aku sudah baca, diam kamu. Diam.
0: Oh, Kroasia menang.
1: Enggak, Portugal itu masih halftime. Halftime kan, halftime kan.
2: Kalah, kalah yang sangat kalah.
1: Nih, nih Gustu bilang Portugal Kroasia 0-1 menit ke-53.
0: Iya loh, menit ke-53 bentar lagi udah selesai.
1: 90 okay, menit, Wak. Walaupun, walaupun itu pelajaran sekolah soalnya ya. Berapa menit pertandingan sepak bola? 45 kali 2, tahu.
0: Okay, tahu
1: halftime
0: ya.
1: 15 menit.
0: Cuman gak tahu perbedaan antara live dan juga simulasi ya, video game ya.
1: Gak tahu tuh, gak diajarin waktu ujian olahraga gak ada. Nggak ada. Anda harus mencari tahu yang mana live, mana enggak. Gitu kan, enggak. Please, tolong. Temukan Portugal dengan Argentina, please.
0: Enggak, orang kalah hari ini. Portunya.
1: Terus, kalau si siapa namanya tuh? Si Ronaldo. Dia tuh lebih ke respect, appreciate sama fans-fansnya dia. Lebih humble. Yang terframing sih, itu kita kan enggak kenal ya.
0: Image-nya.
1: Image yang terbangun seperti itu. Kalau Messi tuh kayak... enggak yang terlalu inilah melihat sekeliling, jadi benar-benar independen. Ketika ada yang ngasih atau mau foto sama dia, ketika dia main dia nggak bisa tuh, nggak bisa diganggu kok yang main. Kalau Ronaldo, ayo foto, dia masih mau kayak gitu.
0: Framing di media sosial yang belum tentu benar padahal ya kan.
1: Iya, nah itu. Bahkan waktu kemarin ada ketemu sama teman juga kan, dia bilang kalau dia pun dia nggak ngerti bola, tapi dia respect banget sama Ronaldo karena dulu ketika ada musibah di Aceh, Ronaldo kan datang.
0: Oh iya benar, dia Ronaldo memberikan bantuan bahkan mengadopsi kan.
1: Yes, correct. Itu itu yang ngebuat dia kayak wah respect Ronaldo, gua harap dia menang terus. Gitu.
0: Karena image yang dibangun oleh media sosial tentang salah satu sosok itu ya kan, yaitu Cristiano Ronaldo yang membuat kamu itu respect sama dia, kamu ngefans sama dia, dan akhirnya meskipun kamu tidak suka bola, akhirnya nonton bola hanya nonton Portugal aja, ya kan?
1: Benar, Portugal karena sama Argentina sih, kepo Argentina aja, lebih ke gitu kepo ya. Gitu loh.
0: Oke, baik ya, makanya...
1: Masih nyari loh aku nih.
0: Akhirnya...
1: Mana udah. Nih siaran langsung?
0: Gak ada, gak ada. Sudah gak ada. Gak ada.
1: Oke. Okay.
0: Tutu, kamu nonton di mana tuh?
1: Tuh.
0: Tanya sama Tutu.
1: Tuh.
0: Dia tahu kok.
1: Tutu
0: Portugal
1: 0-1. Dia takut banget aku.
0: Iya kan? Nah, itu karena akhirnya kamu FOMO.
1: FOMO.
0: Iya kan? Nonton bola padahal kamu tidak suka bola. Nonton konser tertentu, nonton Sheila on 7 padahal kamu tidak tahu Sheila on 7.
1: Teman Ade itu kalau Ade tahu Sheila on 7.
0: Hanya karena ya itu kita mengumpamakan tentang ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan
0: FOMO,
1: kan?
0: Kan?
1: Iya, banyak karena terjadi.
0: Nonton misalnya Blackpink padahal kamu
1: sekarang kan yang
0: tidak
1: lagi
0: terlalu suka Blackpink.
1: Yang lagi war kan BTS tuh kemarin ya, tuh yang rame tuh.
0: BTS supaya ya supaya kamu ada di keriuhan.
1: Iya kan? Padahal kagak tahu.
0: Army ya kan?
1: Kagak tahu siapa aja ininya kan?
0: Padahal dia bukan
1: membernya.
0: Iya kan?
1: Tidak punya bias dia di sana padahal
0: iya,
1: kan.
0: Bener. Yang penting beli. Aku ada di sana.
1: Iya.
0: Yang penting aku di VVIP.
1: Iya.
0: Misalnya.
1: Yang aku di platinum.
0: Iya. Yang penting aku ikutan nobar di paling depan. Mm-mm. Padahal yang dia tonton simulasi game. Mm-mm.
1: Terus belum lagi yang ke FOMO-an yang deket-deket deh. FOMO ke ini, tempat ngopi.
0: Betul. Itu
1: tempat ngopi
0: yang sering terjadi di dunia nyata sekarang ini. Ketika wah lagi happening tanpa nama.
1: Mm-mm.
0: Harus yang dateng. Pertama.
1: Tanpa
0: nama buka baru harus yang pertama datang.
1: Padahal punya asam lambung.
0: Iya gitu. Benar, padahal gak bisa ngopi.
1: Bisa ngopi ya. Gitu ya. Tapi yang penting datang dulu.
0: Terlihat di tempat kopi-kopi, tempat-tempat ngopi hits ya kan.
1: Iya.
0: Padahal dia gak bisa ngopi, minumnya maca.
1: Postingnya lu.
0: Iya benar banget.
1: Pasti tanya, kopi apa yang enak di sini? Aduh aku gak minum kopi.
0: Iya. Ya. Harus ada di tempat-tempat yang lagi hits.
1: Benar.
0: Itu juga ya bisa lah kita omongin tentang FOMO gitu
1: iya,
0: kan ya.
1: Iya, FOMO di tempat hits. Anda pernah FOMO untuk apa?
0: Iya.
1: Di bagian mana nih Anda pernah FOMO nih?
0: Iya.
1: Di tempat-tempat mencari lokasi-lokasi kece?
0: Mm-mm.
1: Atau Anda FOMO karena membeli sesuatu? Oh nih makanannya enak,
0: iya,
1: coklat
0: iya.
1: Dubai.
0: Oh iya.
1: Woy, beli coklat
0: harus
1: Dubai.
0: Yang pertama tuh yang pertama ya kan, beli. Antri paling depan.
1: Benar.
0: Iya, boneka-boneka lucu ya kan.
1: Apa sih nama bonekanya lupa
0: apa
1: juga
0: ya? Pop Mart misalnya, iya ya dong.
1: Pop Mart tuh dagangnya
0: gak sih? Oh dagangnya. Boneka kukuruku ya? Apa sih?
1: Bram, apa ya Bram? Bram nih yang tahu nih
0: iya dia yang jualan ini. Soalnya ya kan?
1: Iya kan?
0: Yang jualan, dia tahu tuh, dia tahu begitu banyak orang yang FOMO dengan FOMO. Boneka itu. Makanya dia pakai sebagai ladang
1: bisnis.
0: Menjual uang, menjual uang.
1: Mencari uang.
0: Gitu.
1: Iya kan?
0: Pinter dia.
1: Apalagi kepomoan-kepomoan yang terjadi.
0: Boneka apa sih? Kokoriko?
1: Boneka...
0: boneka Porta-Porti.
1: Boneka Pop Mart.
0: Apa sih deh?
1: Namanya apa?
0: Monstera.
1: Boneka Pop Mart. Cry Baby namanya.
0: Hah Cry Baby?
1: Hah? Labubu.
0: Labubu.
1: Molly, School Panda, Dimo, Cry Baby ada kok. Jadi boneka tuh yang nangis loh mukanya.
0: Nangis terus bonekanya.
1: Iya.
0: Kasian banget boneka. Boneka aja nangis terus.
1: Cry Baby Hirono.
0: Oh, namanya Labubu. Labubu. Labubu kan udah ketemu.
1: Iya, Labubu.
0: Iya, Labubu itu ya. Iya kan? Harus, ayo, harus punya lagi? Padahal enggak suka.
1: Iya, padahal enggak berani juga.
0: Tapi gitu tapi kan? Itu ketika lagi happening banget Anda harus ada di sana, ya kan? Nah, Anda pernah FOMO dalam hal apa, sahabat Luna FM? Kalau sekarang mungkin udah tobat kali ya, udah ada beberapa dari Anda mungkin sudah tidak lagi seperti itu. Iya. Tapi kan tidak bisa dipungkiri ketika kita masih muda, ya kan? Adalah kita harus FOMO atau ikut ikut-ikutan dalam satu hal gitu. Padahal Anda tidak terlalu into it gitu, tidak terlalu suka atau memang tidak tahu gitu.
1: Zamannya Bomboloni, wah beli Bomboloni.
0: Yes, benar banget.
1: Donat yang tidak berlubang itu.
0: Tapi makanan, kalau aku makanan sih enak-enak aja. Secara aku doyan makan ya. Semua aku makan, tapi tidak harus yang pertama juga kan gitu.
1: Ada yang harus kayak gitu. Coba ngobrol sama kita yuk, sahabat pengen FM yuk. Ada pernah nggak FOMO terhadap sesuatu?
0: Yes.
1: Entah makanan, entah tempat yang viral. Betul. Entah itu yang kayak sekarang Piala Dunia. Piala ngerti dunia. Kagak nonton harus.
0: Iya, euforia gitu. Nonton bareng ya kan?
1: Iya kan, nonton konser.
0: Konser.
1: Ngerti enggak nonton harus.
0: Iya gitu, benar. Yang penting ada di antara keriaan-keriaan orang itu.
1: Iya gitu. Coba ngobrol sama kita, kasih tahu kita di 08 11 393 494 ya. Sekalian nanti mau request lagu, secepatnya kasih tahu kita biar bisa kita puter. Dan tentunya satu-satu. Portugal. Salah satu kefomoan yang ada. Thank you Tutul, live score dari Gustur Aditya menit ke-61 dicetak oleh Ronaldo.
0: Ini adalah teriakan-teriakan orang, kadang-kadang tong kosong nyaring bunyinya. Yang enggak tahu apa-apa lebih nyaring teriakannya.
1: Ngerti kagak nonton harus. Ya, Portugal.
0: Inilah bentuk kefomoan sahabat Bunda FM, salah satu contoh yang ya boleh Anda tidak tiru ya.

0: Jadi single yang naik lagi Sahabat Dunia FM streamingnya di Spotify, Shawn Mendes dengan Treat You Better. Tapi kalau yang satu ini memang wow, bakal treat you better than before ya,
1: yeah,
0: than the
1: way.
0: Other ya. Yeah. Dan ini yang kita bilang kampus yang berkualitas dan punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impianmu.
1: Tentunya
0: jawabannya dong adalah Universitas Warmadewa. Dan penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, jangan khawatir. Tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu lama-lama deh. Tunggu, jangan sampai tunggu sampai pendaftaran ditutup baru ambil keputusan, telat nanti.
1: Benar banget dong ya. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter inovatif dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Yes, atau misalnya udah kerja, mau sambil kuliah juga bisa. Daftar aja di program reguler B, kuliah jalan dan tetap cuan dong.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.
0: Yes, single paling baru dari Katy Perry dengan What.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
3: Nah kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop, itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
13: Sahabat Pengguna FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/join-untrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: spesial buat yang sudah request lagu ini, Gigi dengan 11 Januari itu buat siapa ya dia, Mbak Tian ya dia? Halo, yang request lagu ini adalah... Oh iya, spesial buat Mbak Tian.
1: Adalah...
0: Dari Gigi 11
1: Januari.
0: Bukannya dibatalin ya?
1: Tadi tuh sempet offside, kata terus? Tutu. Terus akhirnya menit 66, ini lagi goal.
0: Oh gitu.
1: Penalti.
0: Penalti, akhirnya 1-1. Untuk sementara ini, sahabat Uni FM, pertandingan antara Portugal. Kroasia dan juga Portugal itu adalah 1-1. Ya.
1: Yes.
0: 1-1 guys ya. Kita tunggu saja kelanjutannya bakal seperti apa. Tapi kita lihat dulu yuk kondisi...
1: Ayo.
0: Pemberitaan dunia ini, sahabat Uni FM, di Hot Headline. Hot Headlines. Hot Headlines. Dari kompas.com, sahabat Uni FM, tahukah kamu dek, Venezuela memasuki satu pekan sejak dua gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara itu. Dan tahukah anda, sahabat Uni FM, jumlah korban tewas tercatat mencapai 2.295 orang hingga hari Rabu kemarin. Pemerintah kemudian mengumumkan masa berkabung nasional selama 7 hari untuk mengenang para korban. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan bahwa masa berkabung tersebut diberlakukan karena jiwa negara ini terkoyak oleh kehilangan begitu banyak nyawa. Di saat yang sama, lebih dari 11.000 orang mengalami luka-luka dan hampir 13.000 orang kehilangan tempat tinggal, menurut laporan Presiden Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez, seperti dikutip dari France 24.
1: Kemudian dari USS Fit, ini ada info, kiper asal Palestina Salim Al-Askar meninggal dunia setelah ditembak pasukan Israel di Gaza. Jadi kiper asal Palestina tersebut meninggal dunia setelah tertembak di jalur Gaza awal pekan ini. Dan dilansir dari Al-Jazeera Asosiasi Sepak Bola Palestina, disebutkan bahwa Al-Ashar tertembak oleh tentara Israel di kota Al-Karara, wilayah timur laut Khan Yunis. Dan Salim ini merupakan kiper kadamat Khan Yunis, klub yang berkompetisi di Gaza Strip Premier League, kasta tertinggi Liga Sepak Bola di jalur Gaza. Sebelumnya ia juga pernah memperkuat Al-Aqsa dan Al-Masdar selama berkarir di Gaza. Dan ia baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu dan meninggalkan seorang istri yang kini sedang mengandung anak pertamanya.
0: Alright, luar biasa
1: kemudian
0: sekali.
1: Ada info,
0: berduga ya.
1: Yes, ada info plot twist di Piala Dunia, sahabat dengan FM ya. Masih dari USS Fit, laga 32 besar Piala Dunia 2026 memberikan plot twist lagi. Karena Inggris menang comeback atas Kongo dengan skor 2-1. Kemudian Harry Kane selamatkan Inggris lewat 2 golnya sekaligus tempel ketat gelar top skor. Wow. Mimpi Senegal lolos pupus di 5 menit terakhir. Belgia menang dramatis 3-2. Ada juga gol Belgia di menit 125, ini udah termasuk extra time ya. Jadi gol paling telat dalam sejarah Piala Dunia. Kemudian juga tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, kompak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.
0: Alright, kemudian juga ini dari kompas.com, satu FM, pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, ini enggan larut dalam euforia meskipun memang meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 hari Jumat dini hari yang lalu ya. Hari ini, ya kan? Raihan tersebut membuat timnas Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar. Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan dan menunjukkan salah satu performa paling solid mereka di turnamen ini. 2 gol Mikel Oyarzabal dan 1 gol Pedro Porro memastikan Lavoria Roja menang tanpa balas. Begitu ya. Jadi luar biasa sekali. Akhirnya Spanyol salah satu yang masuk ke babak 16 besar. Cuma ini masih half time untuk untuk Kroasia dan juga Portugal ya.
1: Portugal,
0: masih
1: please.
0: 1-1 untuk saat ini.
1: Please,
0: kita masih menunggu siapa yang bakal memenangkan pertandingan ini.
1: Sama
0: sahabat
1: ada yang bertanding juga satu lagi, satu pertandingan lagi di ini, di jam yang sama. Tapi dia lupa,
0: gitu ya?
1: Maaf ya.
0: Oke, baik.
1: Nanti kita update ya.
0: Kita update
1: kita
0: ya.
1: Beralih ke informasi lain, USS Fit ini telah menunjuk Strava dan 6 perusahaan digital lainnya resmi ditunjuk oleh pemungut pajak digital layanan berbayar yang akan kena PPN.
0: Oh gitu.
1: Jadi Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Kementerian Keuangan resmi menunjuk 7 perusahaan digital luar negeri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik. Ketujuh perusahaan tersebut meliputi Strava Inc, Envato PTI LTD, Envato Elements PTI LTD, dan The Nielsen Norman Group Inc, kemudian ada Kling AI PTA LTD, ada Law School Admission Council Inc, kemudian ada Plaut LLC. Artinya pengguna yang membeli atau berlangganan layanan berbayar dari platform tersebut akan dibiayai, akan dikenai tambahan PPN sebesar 11%.
0: Oh, baiklah.
1: Saat melakukan pembayaran.
0: Alright.
1: Wow, Strava kena PPN,
0: Wak. Kena PPN ya.
1: Melalui keterangan tertulis yang disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, ketujuh perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari aplikasi olahraga, asan di set digital, platform AI, hingga layanan pendidikan dan sertifikasi. Skemanya, pengguna yang memakai layanan gratis tidak akan dikenai PPN. Sementara itu, pengguna yang membeli atau berlangganan layanan premium akan dikenakan PPN 14% saat pembayaran. Sebagai contoh, biaya langganan Strava Premium yang semula Rp50.000 itu akan menjadi Rp55.500 setelah ditambahkan PPN. Dan menurut DJP, penunjukan 7 perusahaan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan perpajakan seiring berkembangnya ekonomi digital Indonesia. Hingga akhir Mei 2026, DJP telah menunjuk 271 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN dengan total penerimaan PPN PMSE mencapai 40,55 triliun rupiah.
0: Alright, sementara itu ada satu tersangka baru Ade di seputar MBG ya. Jadi CNN Indonesia, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Ade. Jadi Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menyebut Lalu merupakan tersangka ketujuh dalam kasus ini. Dan berdasarkan perannya, Syarif menyebut Lalu meminta saksi YCS dan RD mendirikan perusahaan sebagai sarana menjual wadah makanan atau food tray aka ompreng Ade, alias ompreng ya, ke calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan. Bahkan ompreng pun dikorupsi Ade.
1: Ya ampun.
0: Wow. Kita tunggu berita selanjutnya saja Sautuna FM ya. Kemudian
1: ada berita dari ini adalah bagi Anda yang suka menonton di bioskop.
0: Alright.
1: Ya. Ada kumpulan film-film yang bisa Anda tonton. Ini dilansir dari CNN Indonesia, 10 film baru yang akan tayang sepanjang Juli 2026. Yang pertama sudah tayang kemarin itu adalah Petaka Gunung Walirang.
0: Yes.
1: Yang 5 sahabat berjuang bertahan hidup saat hadapi teror magis mendaki Gunung Walirang. Kemudian The Death of Robin Hood itu di hari ini akan tayang. Benar, Robin Hood hadapi pengkhianatan dalam perjuangan terakhir untuk menebus hidupnya. Kemudian ada Moana.
0: Betul.
1: Moana dan Maui berlayar melampaui Pulau Matuni demi mengembalikan kemakmuran rakyat. Ini 8 Juli udah ada di bioskop. Kemudian 402 rumah sakit angker Korea. Para pencari hantu pemburu konten paranormal dengan live streaming di rumah sakit paling angker di Korea Selatan. Tayang 9 Juli. Ada juga Faufo. Ini adalah pengepul rongsok miskin yang harus memilih melunasi biaya haji ibunya atau menyelamatkan alien yang mengubah hidupnya. Wow, ini 9 Juli ya. Ada The Serene juga, dukun Jepang menyelamatkan sekelompok mahasiswa yang tiba-tiba menghilang di kuil terbengkalai. Ada Love Barista, ini tayang 10 Juli. Ini adalah aktor Korea ternama yang terdampar di Vietnam, terjebak kisah cinta bersama calon barista.
0: Asoy.
1: Ada The Odyssey juga, Raja Ithaca yang legendaris mulai perjalanan pulang yang panjang dan berbahaya setelah Perang Troya di 15 Juli akan tayang. Evil Dead Burn tayang 17 Juli. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah Spider-Man Brand New Day. Peter Parker berusaha membangun kembali hidupnya sebagai Spider-Man sambil menghadapi ancaman baru yang menguji identitas dan pengorbanannya akan tayang 29 Juli.
0: Yes, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini. Sahabat Dunia FM ya, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi di topik kita untuk hari ini.

0: Spesial buat Jun Ajun. Ini lagunya Rio Laskar dan juga Andi Rianto, sahabat Una FM, dengan Sumpah Mate. Halo yang menonton kita di live TikTok di @pingunfm Bali pagi hari ini, apa kabar semuanya? Selamat pagi, rame sekali pagi hari ini yang menonton kita, adik, tembus 300 loh. Agak takut ya, agak luar biasa loh pagi hari ini. Tapi terima kasih banget loh, apalagi yang sekarang lagi nonton kita dari luar Bali, bisa banget streaming kita di live.radiopingunfm.com. Com, ya. Silakan langsung sambil dengerin, sambil request tahu kesayangan juga boleh, sambil ikutan ngobrol bareng sama kita juga boleh banget. Kita tuh lagi ngomongin tentang masalah FOMO, sahabat Una FM. Jadi kita ngomongin tentang ikut-ikutan. Padahal tidak tahu, padahal tidak suka.
1: Mm-mm.
0: Ya kan?
1: Oh, pantas suara saya kecil tadi. Belum nyala, Wak.
0: Belum nyala. Itu tapi ketika lagi demam Piala Dunia, ikut-ikutan.
1: Benar, lagi demam.
0: Karena pengen ikutan euforianya aja.
1: Iya, padahal cuma tahu satu orang aja. Enggak tahu padahal dia bagian mana kayak.
0: Iya, benar. Padahal
1: bahkan kapten kayak, kiper kayak, apa kayak.
0: Padahal cuma tahu Cristiano Ronaldo.
1: Yoi.
0: Tapi posisi dia aja dia enggak tahu.
1: Enggak tahu. Cristiano Ronaldo.
0: Bajunya pun dia ya? Tidak tahu.
1: Cristiano Ronaldo tuh apa ya dia? Ntar ya guys, biar sombong.
0: Iya kan?
1: Sombong
0: yang penting Cristiano Ronaldo aja gitu loh. Tapi Chris, makanya itulah banyak yang akhirnya FOMO. Atau FOMO gak cuma karena Piala Dunia ya, karena tempat-tempat hits.
1: Ya,
0: Wah ini tempatnya hits banget, aku harus kesana nih. Ini tempat ngopi paling baru yang ada di Gatsu Barat, di seberangnya Pinguin.
1: Wih gila.
0: Wah ini kayak, aku harus yang pertama kali datang di sana, Dek. Harus posting lah inilah aku sudah kesini, guys.
1: Benar.
0: Gitu. Atau misalnya konser. Kayak misalnya
1: nonton Sloan Seven.
0: Sloan Seven, Polyphony nanti tanggal 4 Juli nanti ya kan.
1: Nonton India.
0: Ya, padahal mungkin tidak tahu mereka
1: walaupun
0: siapa.
1: Tidak tahu semua lagunya.
0: Iya, benar-benar. Kan? Cuman beberapa aja, bukan fans berat yang memang tahu banget gitu ya. Anda sahabat Una FM pernah enggak FOMO tentang sesuatu? Bener. Apakah itu keriuhan Piala Dunia atau tempat paling hits yang ada di tempat Anda, ataukah konser, nonton konser? Yang mana yang pernah yang Anda alami ya?
1: Yang Anda FOMO ya?
0: FOMO-in, Anda FOMO-in.
1: Cristiano Ronaldo saat ini berprofesi aktif sebagai pesepak bola profesional dengan jabatan sebagai penyerang.
0: Apa? Penyerang.
1: Serta kapten di klub Liga Arab Saudi Al Nassr. Selain itu, ia juga menjabat sebagai kapten untuk tim nasional Portugal.
0: Oh, luar biasa. Akhirnya teman aku tahu kalau jadi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo itu adalah kapten Portugal.
1: Tim ya, kapten Portugal. Dia penyerang tengah, striker, ujung tombak, winger, penyerang sayap kiri. Dan dari awal dia berkarir, ia bermain sebagai winger kanan. Mantap.
0: Oh, luar biasa. Aku juga suka winger yang ada di KFC. Itu enak. Oh, 2-1. Kroasia.
1: Bohong. Siapa yang update?
0: 2-1.
1: Mana?
0: Kroasia, Dek. Sedih dia langsung, sedih dia.
1: Percuma aku teriak-teriaknya.
0: Portugal.
1: Sumpah mati aku takkan. Please.
0: ST anget katanya aku gak dapat tiket war-nya Sloan Seven, katanya sedih banget.
1: Mas Adam bawa tiket, ah masa?
0: Padahal kemarin kamu mampir ke radio, mereka iya, ada loh kesini loh, ya kan? Padahal mereka, kamu bisa ketemu langsung sama Sloan Seven di studio kita kemarin.
1: Iya loh.
0: Ya kan? Yuk sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang Anda pernah FOMO-in apa sih, sahabat Una FM?
2: Topik pagi.
0: Yes, mari kita lihat ada tadi yang sudah ikutan siapa ya, Ade ya?
1: Kita baca dulu.
0: Batian, selamat pagi
1: Batian.
0: Aku pernah ikut FOMO, Ade. FOMO ke tempat makan sih, walaupun jauh dan antri aku bela-belain. Sekarang walaupun jauh dan antri aku bela-belain. Sekarang kalau diinget ngerasa kok bodoh sekali.
1: Tapi apa-apa tuh zaman dulu kan.
0: Batian enggak bercerita selanjutnya. Pada waktu Anda waktu itu ikut FOMO ke tempat makan

0: Itu ya kan sampai antri jauh dibela-belain, itu worth it enggak? Kefomuan kamu itu, ke effort kamu itu terbayar atau enggak, Mbak Tian, pada waktu itu? Apakah ternyata udah capek-capek ternyata gini doang?
1: Ternyata ya cuma ya segitu aja.
0: Iya gitu. Kan.
1: Enggak begitu worth it. Ya.
0: Iya, kan sedih ya jadinya ya.
1: Terus ada juga nih yang udah nyapa-nyapa. Terima ya, kasih ada
0: halo.
1: Mak Meta.
0: Halo Mak Met.
1: Aku pernah FOMO bersepeda waktu zaman COVID.
0: FOMO? Oh iya, bener. Semua orang beli sepeda pada waktu zaman COVID, bener, ya kan.
1: Sehat ceritanya.
0: Betul.
1: Kayak masker tapi ngap-ngapan harusnya. Mendadak banget pengen Pak Ade beliin aku sepeda. Tapi kata Pak Ade suaminya ya, mending ngerakit aja biar bisa milih komponen sesuai keinginan kita.
0: Oh baik, ngerakit. Iya. Kelasnya suaminya Mbak Meta tuh ngerakit aja.
1: Emang ya beda. Kan? Frame-nya, wheelset-nya, roda ban velg,
0: iya,
1: rantai pedal, crank seat, stang rem, kabel-kabel. Semua dia yang pilih dan dirakit menjadi sepeda utuh. Dan siap dipakai istrinya untuk menye-menye ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Pertama sepedaan rutenya deket-deket aja ke Sangeh. Sangeh banget tuh.
0: Yeah.
1: Habis sepedaan gak
0: deket
1: bisa.
0: Deket dong, jadi. Deket banget tuh.
1: Deket banget parah.
0: Dari rumahnya dia, ya kan?
1: Parah gitu ya. Terus kan habis sepedaan gak bisa jalan kaki karena pegel. Lama-lama coba yang agak nantang. Cari jalan yang nanjak. Dan setiap nanjak aku pasti turun buat nuntun sepedaku.
0: Alah.
1: Diketawain lah sama Pak D. Kalau jalan nanjak.
0: Kalau aku jadi suamimu juga aku pasti akan ketawa.
1: Iya kan. Kalau jalan nanjak turunin aja giginya ke paling ringan. Jadi gak perlu turun biar gak pocok rakit sepeda. Aku kira sepedaan cuma sebatas gayu-gayu aja. Ternyata ada tekniknya. Akhirnya lama-kelamaan aku sakit juga bersepeda. Dan mulailah sepedaan yang jauh-jauh, rute terjauh pernah ke Jatiluih, berangkat jam 6 pagi tiba jam 1 siang.
0: Wow.
1: 67 km, Wak.
0: Kamu harus ngajak Bu Nana sih kalau kayak gini-gini ya kan.
1: Sekarang gimana kabar jago sepedanya? Ya. Masih bagus, masih sehat, cuma banyak kabang kawu aja.
0: Oh, itu artinya adalah?
1: Kabang kawu tuh yang ini loh.
0: Oh, yang apa namanya?
1: Yang nempel-nempel di tembok.
0: Spider-Man.
1: Iya.
0: Oh iya, apa sih namanya? Apa jaring-jaring namanya? Spider-Man.
1: Iya, bukan.
0: Iya kan?
1: Spider-Man. Apa bahasa Indonesianya ya?
0: Apa ya? Laba-laba, sarang laba-laba.
1: Sarang laba-laba.
0: Sarang laba-laba.
1: Sarang laba-laba.
0: Ya ini Mbak Tian menjawab katanya, ternyata ya setelah effortnya dia jauh dibela-belain antri pada waktu itu ke tempat makan itu, worth, gak worth it katanya. B aja katanya.
1: Suaminya ngomel-ngomel.
0: Suaminya. Iyalah, dia kamu ajak untuk ngantri jauh-jauh ternyata tidak sesuai dengan effort yang dikeluarkan ya. Kesel dia, parah dia. Tapi kalau sahabat Pingin FM yang lain juga bagaimana? Apakah Anda pernah FOMO terhadap sesuatu satu FM, fear of missing out, atau pernah ikut-ikutan?
1: Iya.
0: Ya, Anda contohnya Anda enggak suka, enggak tahu bola.
1: Nonton tapi bola sekarang.
0: Sekarang nonton bola.
1: Nobar di mana aja ikut.
0: Ikutan nobar. Ikutan mengidolakan satu timnas tertentu.
1: Iya.
0: Hanya gara-gara salah satu tokohnya aja, Cristiano Ronaldo.
1: Ternyata dia kapten, Wak.
0: Ternyata dia kapten dan dia baru tahu sekarang, Wak. Ya kan? Terus gara-gara Anda suka Messi, makanya Anda nonton Piala Dunia.
1: Anda suka Luka, Anda suka Mbappe.
0: Iya, Mbappe.
1: Atau Anda suka Neymar gitu kan.
0: Iya, atau yang lain. Atau Anda tidak mengidolakan gara-gara timnasnya Anda tidak ada yang masuk, ya kan?
1: Anda selesai
0: masuk kemarin. Iya. Italia gak masuk, enggak.
1: Kasian banget Mas Duta ya.
0: Iya kan?
1: Kita ngetawain Mas Duta loh guys.
0: Sorry ya Mas ya.
1: Sorry ya Mas.
0: Tapi itu kenyataannya deh.
1: Iya.
0: Atau misalnya Anda mau nonton konser. Oh, Sheila on Seven ini war banget nih. Kalau gak ikut war Anda belum sah ya kan kayaknya.
1: Kayaknya gak kekinian banget gitu
0: iya.
1: Kan. Udah ikut war padahal gak tahu lagunya
0: gak
1: apa
0: tahu. Aja. Gak tahu. Yang penting nanti ketika posting ada. Oh penonton Sheila on Seven nih. Di Polyphony.
1: Ini ada juga, ada sepupu ada dia beli sepeda juga kayak Mbak Meta. Tapi bukan sepeda rakitan. Dia beli sepeda yang udah jadi. Terus rantainya lepas.
0: Oh wow, terus?
1: Rantainya lepas apa-apanya lepas.
0: Terus akhirnya?
1: Masalah kan, diem di rumah. Terus
0: padahal rantai lepas kan bisa dibenerin.
1: Rakit, yang rakit dia.
0: Oh yang
1: dia
0: rakit.
1: Dia bilang sepeda rakit gitu kan beli.
0: Ambrol.
1: Nah, kemarin ada ceritanya tuh ketemu sama adiknya dia.
0: Iya.
1: Dia bilang, tuh si ini beli ini dia beli sepeda rakit.
0: Iya.
1: Rantainya lepas, terus gak bisa masang kan. Terus kata teman-temannya disuruh bawa ke bengkel, gak dibawa-bawa ke bengkel.
0: Iya.
1: Digantung aja
0: kan, ini. Karena memang sebetulnya dia gak punya passion itu.
1: Kayaknya sih
0: tidak
1: ya.
0: Tidak punya fashion bersepeda ya, kayak seperti Mbak Meta. Passion sepedanya gak ada.
1: Oh, makanya kayak, terus didiemin sepedanya, ya diemin aja.
0: Naik sepeda aja dia gak bisa ya kan. Lebih banyak dituntun. Tapi kalau sahabat Bunda FM yang lain bagaimana? Apakah Anda pernah FOMO terhadap sesuatu? Ya kan, waktu orang beli sepeda, ikutan beli sepeda. Padahal sebetulnya enggak punya keinginan. Atau sekarang zamannya race, lari. Iya kan, Anda
1: padahal enggak biasa lari.
0: Enggak biasa ikutan. Lari.
1: Jujurnya cuma biar dapat foto cantik aja.
0: Pokoknya beli mahal-mahal tuh untuk baju-bajunya, sepatunya beli
1: outfit
0: terutama.
1: Outfit apa gitu kan.
0: Ya, supaya ada di kegerombolan para pelari itu, runner itu.
1: Bisa
0: padahal
1: jadi.
0: Cuman bertahan beberapa kali udah itu enggak lagi.
1: Temen ada tuh beli tiket BTS kemarin kan.
0: Oh iya, dapat dia?
1: Dapat dia, war dia.
0: Wah, kasihan yang benar-benar nungguin. Yang
1: nah bener-bener. Dia tapi dia cinta banget sama BTS.
0: Oh benar ya, yang ARMY ini, dia dong.
1: ARMY nih, cinta banget sama BTS. Tapi dia enggak pernah keluar Bali.
0: Hah?
1: Padahal kan dia beli di Jakarta.
0: BTS memang di Jakarta, 3 hari pula, ya kan?
1: Yes, dia dapet tuh tiket di Jakarta tuh.
0: Oh oke, beli mahal pula, gak murah loh.
1: Nah, masalah kalau masalah biaya dia gak ada masalah sebenarnya.
0: Cuma
1: dia tipikal anak yang introvert lah.
0: Mm-mm.
1: Introvert, sendiri, benar-benar sendiri. Dan dia tuh beli tuh buat diri dia sendiri aja.
0: Jadi tidak ada temennya?
1: Gak ada.
0: Akhirnya bagaimana?
1: Dia berpikir, coba war aja.
0: Oh, nanti dipikirkan lah gitu
1: nanti
0: ya.
1: Nanti belakangan lah gitu. Ternyata dapet tiketnya, Wak.
0: Dia dapet untuk dirinya sendiri, terus satu dia, tiket aja, padahal dia introvert.
1: Iya, terus dia mau pergi, dia bingung. Dia nanya lah, jadi ada circle ada yang memang orang Jakarta juga kan. Lu gak pulang kampung apa? Mm-mm. Kenapa? Dia tuh gak bilang awalnya.
0: Oh baik.
1: Gak bilang
0: jadi
1: awalnya.
0: Jadi dia teaser-teaser sama temennya.
1: Iya.
0: Kamu gak pulang kampung, temennya pasti Jakarta dong.
1: Orang Jakarta.
0: Orang Jakarta.
1: Okay. Gitu kan, kamu gak pulang kampung apa?
0: Mm-mm.
1: Hah? Kayaknya gak dulu deh, kan baru kemarin.
0: Iya, kamu gak pulang kampung di bulan Desember apa kan?
1: Iya.
0: Ini gitu kali ya, karena kan Desember kan.
1: Iya, sudah. Kenapa? Udah dapet tiket BTS. Lah udah dong, nonton dong.
0: Happy dong.
1: Happy dong, kita juga happy kan. Nonton dong.
0: Weh, selamat dapet tiket BTS.
1: Gak pernah keluar Bali sendiri, dia bilang gitu. Gak pernah naik pesawat sendiri.
0: Gak pernah keluar Bali.
1: Iya,
0: gak pernah naik pesawat.
1: Gak pernah, Wak.
0: Naik bus. 25 jam. Denpasar, Jakarta. Ya.
1: Dia tidak memikirkan dengan baik ya, tapi dia ARMY banget emang. Suka banget sama BTS.
0: Berarti dia harus berada di kumpulan ARMY Bali. Coba cariin dia komunitas ARMY Bali supaya dia masuk ke sana. Pasti banyak temennya. Karena aku yakin ARMY Bali pinter ya aku ya.
1: Pinter kamu loh, luar biasa loh Wibi.
0: Temen kamu tuh punya teman kayak kamu, semua gak ada yang ngasih tau itu?
1: Gak ada.
0: Bodoh.
1: Kita gak ada yang kepikiran.
0: Iya kan?
1: Gimana ya? Kita cuma kayak semangat ya. Kayak. Wah,
0: coba
1: ya,
0: gitu. Cariin, coba tanya sama CBT, dia tahu kan ARMY Bali
1: ya.
0: Dia kayak ketuanya deh kayaknya dia.
1: Wow.
0: Ya dia ketua ARMY Bali, 17 Bali, apapun
1: Bali.
0: Korea, Bali, K-pop dia ketuanya kayaknya.
1: Jadi ketua umum deh.
0: Kayaknya dia ketua umum segala keperke K-popan.
1: Boy band, girl band Bali kayaknya.
0: Bener. Mosaik Bali dia ketuanya juga. Apalagi ARMY dia pasti ketuanya
1: kata,
0: ya kan.
1: Kata Rose naik naga aja kak.
0: Nah coba masukin dia di komunitas itu, pasti dia punya banyak teman deh nanti deh.
1: Apa Portugal, Kroasia dua-dua, Wak.
0: Aku cuman seneng, apapun siapapun yang menang ya. Semoga sih Portugal kalah. Aku cuma seneng melihat temanku menangis, ya kan?
1: Aduh, Portugalku menang.
0: Anda pernah FOMO
1: Portugal.
0: Masalah apa? Sahabat Tune FM, yuk kita ngobrol pagi hari ini sampai jam 10. Pagi nanti kita iklan dulu dan lagu-lagu ya, jangan kemana-mana.
2: Back to the past. Back to the best.
0: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot JC. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan JC, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, JC langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

penyanyi dan penulis lagu asal Slovakia yang berhasil menjual habis konser solo perdananya di London, New York, dan juga Los Angeles, Adele resmi memperkenalkan single barunya Red Bottoms pada 12 Juni 2026 melalui label Capitol Records. Ditulis oleh Adele bersama Blake Slatkin, Billy Walsh, dan juga Julia Michaels, Red Bottoms mengangkat tema tentang kerentanan emosional dan rasa tidak aman, di mana Adele menggunakan sepatu Louis Vuitton Red Bottoms sebagai metafora dari keausan emosi dan juga ketakutan tidak lagi dicintai saat pesonanya mulai memudar.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori.

0: Station Find Your Balance, spesial buat yang sudah request lagu ini, Rose, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Ini kayak sesuatu hal yang agak tidak mungkin ya, meskipun beberapa kali ya sempat terjadi juga hujan di tengah gurun gitu ya. Daripada ribet-ribet menunggu hal yang tidak pasti, mendingan ke yang pasti-pasti aja.
1: Apa tuh?
0: Mencari the perfect sunset.
1: Sunday sunset.
0: Makanya kita nikmati yuk. Kita enjoy velvet sunset hanya di Ocean Grand Beach. Ini beneran ya. Ada di Seminyak ya. Hari Minggu tanggal 5 Juli mulai pukul 5 sore sampai 10 malam. Dan bakal ditemani oleh special live performance by Lydia Rose.
1: Yes, jadi lengkapi evening kamu dengan spectacular fire dance, stunning ocean views, great music, and unforgettable beach vibes ya. Reserve your table, langsung pesan sekarang juga meja kamu ya. Let's celebrate the sunset together at Ocean Grand Beach. Untuk reservasi hubungi 0852-1111-3232 atau follow sosial media mereka di @OceanGrandBeachBali.

0: Saya sudah mendengarkan radio, ternyata hasil pertandingan antara Kroasia dan juga Portugal adalah 1-2 kemenangan untuk Portugal pagi hari ini. Temanku yang FOMO ini yang cuman nonton gara-gara Cristiano Ronaldo itu jadi happy ya, meskipun tadi dia sempat nonton live ya, yang dia tonton adalah simulasi video game.
1: Menyebalkan. 15 menit kuota pribadi lagi, Pak. Wifi-nya enggak kencang. Mosi banget.
0: Tapi bener loh, tadi Wifi kita tuh agak bermasalah deh. Karena aku ke-kick berapa kali kan?
1: Iya. Kan? Lambat dia tadi.
0: Iya, no. Sedih banget.
1: Padahal lagi besok ada Argentina panjang. Deh. Coba aku lihat ini jadwal dulu ya, jadwal pertandingan.
0: Sama Argentina sama Cape Verde kan?
1: Masih Verde?
0: Iya, kalau enggak salah.
1: Jadwal Piala Dunia 2026. Ya, kita lihat ya.
0: Inggris juga menang kemarin kan?
1: Enggak tahu, no.
0: Menang kayaknya.
1: Iya, Inggris sih. Kalau sekarang, ntar jam 12 ada Switzerland sama Algeria hari ini. Kemudian pagi-pagi, dini hari besok, kayak itu jam 3.
0: Kurang banyak ditonton kayaknya Switzerland versus Algeria ya.
1: Kayaknya.
0: Terus, kecuali yang memang fanatik banget ya kan.
1: Kayaknya. Jam 2 pagi itu ada Australia sama Egypt.
0: Ya, yuk siapa yang menang tuh, coba prediksi.
1: Ya, terus besok jam 7 pagi itu ada Argentina sama Cabo Verde.
0: Oke, ya itu deh.
1: Cabo Verde ya. Argentina jam 6 pagi.
0: Kamu pasti akan menjagokan Argentina karena kamu menunggu mereka di final ya kan?
1: Yui.
0: Portugal, Argentina, Cristiano Ronaldo dan Messi.
1: Rato Argentina, bro.
0: Jadi kalau yang menang manapun kamu enggak masalah.
1: Enggak masalah
0: ya,
1: yang penting ketemu
0: ini.
1: Mereka di final aja udah ketemu aja, terserah siapa yang menang dah gitu kan saya tidak paham soalnya. Terus nanti pertandingan
0: tidak paham tapi nyaring banget bunyi
1: nyaring kayak uhuu gol. Terus di jam 9:30 besok ada Kolombia sama Ghana.
0: Oke.
1: Di hari Minggu jam 1 pagi Kanada sama Morocco.
0: Alright. Mari kita tunggu saja siapa yang bakal masuk ya ke 8 besar.
1: Aduh.
0: Kan 16 kan? 16. 8 besar kan?
1: Habis
0: lah. Udah, terus akhirnya semifinal kan?
1: Iya. Okay. Ronaldo pis.
0: Berisik banget guys, temanku. Salah kan jadinya. Aku mau muter apa ya, Dik?
1: Topik bener dah itu.
0: Bukan, barusan tuh hot headline.
1: Oh, ya ampun. Ya, hampir
0: mirip memang adik ini nih.
2: Topik pagi.
0: Yuk, sambil kita ngobrol pagi hari ini, Anda pernah FOMO karena masalah apa? Ikut-ikutan gitu loh sama Zona FM.
1: Tutu.
0: Tutu.
1: Dia katanya FOMO nonton bareng tim kebanggaan Super League Arema FC Kepanjen Malang Jatim plus Bali United FC. Oh, terus dia ikutan mini food. Ya, kalau mini foodnya dia hanya bertanya, apa kabar kamu? Udah, standar.
0: Masih hidup.
1: Ada di depan mata.
0: Ada Pak Arya loh, Dik. Selamat pagi, Pak Arya. Tadi dia cuma komen aja tuh tentang temenmu yang beli tiket BTS. Tapi beli-beli aja. Beli tiket udah dapet, beli buat sendiri. Tapi masalahnya dia tidak pernah ke Jakarta.
1: Yes.
0: Dia tidak pernah naik pesawat.
1: Yes.
0: Bingung gimana deh temenmu yang asal Jakarta juga tidak mau pulang.
1: Iya. Kagak dibayarin tiketnya, yang mana mau pulang.
0: Iya. Akhirnya ya kan.
1: Iya. Akhirnya disuruh ikut pelatihan.
0: Kalau kata Pak Arya suruh pelatihan Kopdes.
1: Takut banget.
0: Terus Pak Arya nih jangan mimpi adek. Ntar aja di pantai Spanyol, Portugal.
1: Biarkan aku bermimpi Pak Arya, kenapa? Portugal menang, tenang aja.
0: Biarkan dia menangis Pak Arya. Ketika tahu Portugal di bantai Spanyol ya.
1: Aku udah setiap hari bermimpi Pak Arya. Cuma jatuh dari mimpi doang mah. Kecil. Papang tadi udah dia. Udah dibaca,
0: udah diputerin.
1: Udah diputerin juga.
0: Dia tiap hari bermimpi, jatuh dari mimpi itu kecil buat dia. Orang dibohongi udah sering.
1: Ditipu laki-laki yang sudah biasa.
0: Iya, bahkan lebih sering finish.
1: Finish.
0: Hubungannya, ya kan? Finish. Yang berhubungannya belum finish, ya kan? Yang
1: dituntut move on, padahal jadi enggak, putus juga enggak.
0: Iya, benar. Woman, Peggy Gu.

0: inspiring words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Minggu depan Mirs With Music Station, Find Your Balance, you too. Sahabat Dunia FM dengan Stuck in a Moment You Can Get Out Of, ya.
1: Yes.
0: Spesial buat Anda pagi hari ini. Halo Dr. Gungwi, selamat pagi.
1: Dr. Gungwi yang sedang mencari war, tidak hanya tiket untuk nontonnya ya.
0: Mm-mm.
1: Tiket parkirnya juga war.
0: Iya, dan dia kan sudah dapat tuh tiketnya. Kemarin udah ada penukaran kan,
1: yeah.
0: Di Living World kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Rame amat, ada apa ini? Nukerin tiket ternyata.
1: Iya, kan.
0: Dan ternyata dia tidak cuman war aja untuk mendapetin tiket, tapi ngedapetin parkir.
1: Benar sekali.
0: VIP ya?
1: Nggak tahu kalau itu ya. Sini sih nggak ada tulisannya.
0: Nggak ada,
1: nggak ada, cuma tiket parkir gitu doang. Udah
0: gitu.
1: Close.
0: Alright.
1: Reservation motorcycle parkir.
0: Oh gitu.
1: Itu motor loh.
0: Itu motor close. Loh. Kalau nggak mereka parkir di mana nanti tuh?
1: Au.
0: Wow.
1: Wah, ayo yang
0: di rumah
1: lagi
0: warga kayaknya.
1: Yang lagi ngojek-ngojek kayaknya besok akan menjadi ladang yang sangat luar biasa ya.
0: Iya, benar.
1: Semangat dan selamat buat yang dapat tiket, yang bisa nonton Polyphony, bisa nonton Hindia Sila on Seven besok, semoga lancar. Ingat selamat barang nonton. Bawaan dijaga.
0: Nah, itu dia ya. Tolong pastikan bahwa diri Anda aman. Dan bawaan Anda juga aman, sahabat Una FM.
1: Yes, ada Sefrini. Ayo closing dengan sarapan udang lada hitam sama baby buncis telur asin adik Bibi.
0: Enak banget. Selamat sarapan, Sefrin. Kita closing dulu, ada Dwi Putra yang bakal melanjutkan sampai dengan jam 1 siang nanti.
1: Portugal.
0: Di bantai Spanyol maksudnya kan?
1: Kita pamit ya, Senin ketemu lagi. Besok PHMC jangan lupa jam 4 ke jam 6.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Mind. Late Night Talking by Harry Styles, sahabat FM di Office Hours. Hari Jumat ini 3 Juli 2026. Ada yang seneng ya, karena kemarin obrolannya seru banget sama pasangannya yang jauh di luar sana, di luar angkasa. Enggak, beda benua. Seneng ya senyum-senyum sekarang. Dan ada juga yang suntuk banget. Kenapa sih suntuk? Karena kasihkan ngobrol sih kemarin. Kasihkan ngobrol sampai late banget. Ngobrolnya via WhatsApp atau via apalah itu ya namanya ya. Pokoknya sampai bobonya itu jam 1 pagi, jam 2 pagi dan masih bangun pagi-pagi. Alhasil sekarang bukan hanya ngantuk tapi grumpy banget ya. Ada yang cemberut, kemudian ada yang bela-belain bawa bantal ya ke kantor. Nih, kalau kurang tidur, bahkan tidur kurang dari 6 jam pun itu bisa memangkas konsentrasi hingga 30% loh. Makanya nggak disalahin kalau teman-teman yang suka begadang tuh, suka begadang banget dan otaknya akan terasa berkabut ya. Kalau istilahnya sekarang itu brain fog. Memicu mudah lupa juga dan memperlambat pengambilan keputusan alias lemot. Ih, nggak mau dong seperti itu. Makanya biar gak kelamaan ngambil keputusannya dan biar gak kelamaan juga grumpy-nya, coba deh cukupi kebutuhan cairan. Ini kayak pertolongan pertama ya untuk kelebihan begadang ya di hari ini. Coba minum air putih yuk yang cukup untuk menghindari dehidrasi yang bisa memperparah rasa lelah. Siapin air minumnya, jangan lupa diminum, jangan hanya dipajang aja ya. Dan untuk kembali menyemangati sahabat Nerfam di Office Hours ini, sudah saya buka nih. Sudah saya buka WhatsApp atau Telegram 0811 393 494 untuk dikasih tahu lagu kesukaannya di sini. Boleh ya, lagu kesukaan, kemudian salamnya juga boleh untuk siapa. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pengen FM Bali, atau di X kita at Radio Pengen FM. Nah, kita pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan kumpulin energinya, kumpulin semangat kerjanya ya, bareng Dwi Putra. I'm a fire, you ignite.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Filipino Premier Swing Music Station, Find Your Balance When You're Mad by Neo. Kalau sekarang ini ngerasa banget ya, ada yang salah kayaknya nih sama apa ya? Yang salah sama kepala kita. Sama rambutnya, kenapa sih? Kenapa? Pengen banget ya punya rambut yang tetap wangi sepanjang hari, tapi gak mau bergantung pada parfum rambut. Ya, emang bener sih? Keputusan yang bener ya itu ya. Karena faktanya aroma gak sedap pada rambut ini seringkali berasal dari kombinasi minyak alami, keringat, serta paparan polusi lingkungan yang menempel di batang rambut dan kulit kepala kita nih. Jadi mesti benar-benar ya kita memahami cara merawat kebersihan dan keseimbangan kulit kepala. Termasuk keseimbangan isi kepala juga sih. Ini adalah jadi kunci utama ya, agar rambut tetap segar dan nyaman sepanjang hari tanpa perlu tambahan wangian buatan. Gimana dong caranya?
1: Blush on.
0: Tuh, udah dikasih tahu ya kuncinya bahwa kebersihan kulit kepala ini adalah memiliki peran besar. Menjaga rambut tetap harum karena aroma yang gak sedap ini umumnya muncul dari minyak, kemudian kotoran dan mikroba yang menumpuk di area tersebut. Jadi satu-satunya cara itu adalah rutin keramas dong. Ini akan membantu mengangkat semua pemicu bau. Frekuensi yang disarankan itu adalah sekitar 2 hingga 3 kali seminggu. Yang bisa disesuaikan lah dengan kondisi rambut kita ya. Kalau misalnya jarang dibersihkan, ya minyak akan numpuk dan memicu aroma gak sedap. Sedangkan kalau terlalu sering keramas nih, bisa membuat rambut kering kemudian memicu produksi minyak berlebih. Tuh. Jadi serba salah ya, yang sedang-sedang aja kali ya. Tapi kalau dari sisi ilmiah sih bilang ya, lingkungan kulit kepala yang lembab dan berminyak memang mendukung pertumbuhan bakteri yang menyebabkan bau. Intinya sih dijaga ya kebersihannya ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Philippine Music Music Station, Find Your Balance. Here I am, Brian Adams. Selamat pagi saya untuk Ringga, thank you banget lagunya udah diputerin ya Ringga ya. Hati-hati di jalan, sekarang ini menuju ke Candi Dasa katanya. Hati-hati ya, Candi Dasa atau Lovina sih, saya salah baca ya, Lovina. Thank you banget. Terima kasih, hati-hati di jalan ya Lingga. Kemudian ada Dewa Keramas juga, makasih ya sudah stay tune di Office Hours. Kemudian ada Dayu Asriani udah menyapa kita. Lagunya bentar lagi ya diputerin ya, Ibu cantik ya. Kemudian ada siapa nih yang sudah menyapa? Ada Dokter Agung. Nah, kalau Dokter Agung di Candi Dasa, tidak on the way tapi memang di situ ya. Thank you banget. Kalau sekarang ini ada apa ya? Ada hal-hal yang kita nggak sadar ya. Ternyata ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang ternyata bisa menghambat karir kita. Bukan saja menghambat tapi bisa mengancam karir kita. Aduh, jadi takut ya. Kadang-kadang kita kayak gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap ya, ya cuman gitu aja. Ini gak akan parah kok, ini gak akan berdampak yang gede gitu ya. Atau gak akan ngaruh sama kerjaan, tapi ternyata ngaruh banget. Coba kita tahu, kita coba cari tahu dulu yuk. Kita mesti tahu ya, biar tidak bablas, biar tidak ngaruhnya itu bisa kita cegah ya. Jadi jangan sampai terjadi dong. Yang pertama adalah kebiasaan menggosip. Emang sih kalau gosip itu memang menyenangkan ya. Hal-hal yang kita gak tahu kita jadi tahu. Kemudian hal-hal yang kita bisa gosok-gosokin biar jadi panas. Gosip ya. Tapi selain bergosip, ini juga bisa buat obrolan semakin seru, bersemangat emang. Tapi memang meski merasa terasa menyenangkan, sebaiknya kegiatan bergosip ini tidak dilakukan di tempat kerja. Karena hal tersebut bisa membuat kita tuh kurang dipercaya loh, ya enggak? Dari gosip satu, maksudnya dari orang satu ke orang kedua bergosip ke orang ketiga, begitu seterusnya ya. Dan kita gak mau dong dicap menjadi tukang gosip, gak mau banget ya. Kemudian ini nih, yang perlu dihindari adalah mengakui kerja keras orang lain sebagai usaha kita. Alias kita terbiasa mencuri ide-ide teman-teman sebelah kita. Gak banget deh ya, mencuri ide ya. Ini adalah tindakan seorang pengecut lah ya, seorang pencuri. Sekali apapun, sekecil apapun, mengakui kerja keras orang lain ini sebagai usaha kita, ini akan memberikan kesan bahwa kita tuh tidak dapat melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Lebih baik kita mengerjakan sesuai kemampuan aja. Kalau misalnya memang gak mampu, ya udah, ngakuin aja gak mampu, atau belajar dari orang yang udah pernah mengerjakannya. Itu akan lebih baik ya, ketimbang kita mencuri ide mereka. Kemudian apalagi nih? Nah, ini nih sering banget saya dengar ya, mengatakan bahwa kita membenci pekerjaan di media sosial maupun secara langsung. Ini akan menghambat karir kita nih. Jadi kadang-kadang gak sadar sih ya, saat kita merasa gak nyaman dengan pekerjaan kita. Ya pokoknya gini deh, hindari untuk mengatakannya di tempat kerja atau mengeksposnya di media sosial. Karena kalau misalnya atasan kita mengetahuinya, ini akan berdampak buruk bagi karir kita. Jadi jaga baik-baik karir ya, sebelum diambil orang.

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Gulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Pinoy Music Music Station, Find Your Balance. It's All Coming Back to Me Now by Celine Dion. Selamat pagi saya untuk Ayu, thank you banget. Ayu yang lagi rindu sama seseorang, siapa sih Yu? Tapi emang ya kadang-kadang ya di tengah-tengah kerjaan kita ataupun kesibukan di kantor, di tengah-tengah aktivitas kita itu ada aja ya tiba-tiba gitu ya kita kangen sama seseorang. Ya itu wajar aja ya. Ambil jeda sedikit, micro break, kemudian ya 5 menit untuk minum air putih atau ngalihin pandangan dari layar komputer, atau boleh juga langsung koneksi sebentar aja. Ngirimin pesan atau sekedar menyapa orang yang dirindukan itu bisa jadi, boleh dibilang sih, penyemangat instan ya. Ketimbang kita mikirin dia terus, ya kan? Udah disalurin aja rindunya dengan WhatsApp atau sekedar telepon ya, bentar ya. Tapi jangan Rominya lama-lama. Ya, Romi di Jimbaran yang hari ini kerjanya banyak banget katanya. Lagi numpuk kerjanya. Wah, bagus dong kerjaan numpuk ya, daripada gak ada kerjaan, ya enggak, Romi? Mau dong lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Salamnya untuk semua sahabat Muna FM. Terima kasih banget. Semangat siarannya. Terima kasih ya. Kemudian ada Rai, thank you banget Rai yang ada di mana nih Rai? Ya di situlah pokoknya ya, dimanapun berada. Thank you banget ya. Kemudian ada Amin. Amin di Singaraja, Amin Mimbar di Singaraja. Lagunya siapa nih? Travel Love, oh I Wanna Love. I wanna know what love is. Mungkin itu kali ya, I Wanna Know What Love Is, seperti itu kah? Thank you banget ya Amin di Singaraja. Ya tapi by the way Singaraja punya ini ya, area ikonik gitu ya. Kalau saya ngeliatnya kayak titik nol. Eh tapi itu emang titik nol kah sih? Titik nolnya Singaraja kah? Mirip-mirip sama yang di Jogja ya. Tapi itu keren banget ya. Saya belum sempat mampir ke situ. Next time ya Amin Mimbar ya. Kemudian ada Dayu Asriani, lagunya udah diputerin tadi. Selena Gomez, Calm Down. Thank you banget sudah menyapa. Kemudian ada Amani, makasih banget. Ini lagunya belum bisa diputerin karena belum ada di playlist kita. Terus ada Desi juga, sama nih lagunya belum bisa diputerin. Ada siapa lagi nih? Ada Nesha. Ini ada gak sih? Coba saya carikan nanti di playlist kita ya. Mudah-mudahan sudah ada ya. Rian Putra di Uluwatu, gimana kabarnya Uluwatu? Semoga lancar-lancar aja ya aktivitasnya hari ini ya. Pengen dengerin lagunya Home by Charlie bareng Hikaru Utada, Charlie Puth ya. Thank you banget yang baru join di Office Hours. Masih ada waktu kok sampai dengan jam 1 siang nanti saya puterin lagunya ya. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp ataupun Telegram di 0811 393 494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook kita @PingunFM Bali atau di X @Radio Pingun FM.

0: Sahabat Pemuda FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/join-untrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Pilipinas Music Music Station, Find Your Balance. I wanna know what love is. Music Travel Love. Ini kalau misalnya pengen tahu cinta itu seperti apa, tanyain Music Travel Love. Tapi kalau pengen tahu tidur yang berkualitas itu harus apa yang harus dilakukan, ya saya kasih tahu sekarang ya. Ini kasurnya juga harus berkualitas. Adalah Elite Spring Bed sahabat Bruna FM yang cocok banget jadi teman tidur Anda. Karena kualitasnya, kemudian tahan lama, dan harganya terjangkau. Dan didukung dengan teknologi sanitized, komponen busa pada Elite Spring Bed ini higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban loh, sampai dengan 4,1 ton. Dan ini menjadikan Elite Spring Bed pilihan tepat untuk istirahat kita yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Kita bisa pilih nih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, kemudian ada latex, memory foam, ultrasel, dan masih banyak lagi ya yang dapat memenuhi kebutuhan kita nih. Jadi gimana? Kita langsung aja ya cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word.

0: Tune up your music station. Find your balance. Dark still down. Zain bareng Sia. Ini tadi di request oleh Amin Mimbar ya kalau nggak salah ya. Thank you banget ya Amin sudah request single satu ini. Mudah-mudahan singkat aja juga cerah seperti kota Denpasar yang cerah dan yang paling pang. Thank you banget Papang. Mudah-mudahan suasana hatinya juga cerah ya Papang ya. Secara cuaca kota Denpasar, cuaca hati cerah, kerjaan lancar ya kan. Kalau misalnya mendung ya udah ditiup-tiupin dengan lagu-lagu kesukaan sahabat Nevam di sini ya. Atau kasih apa nih, tanaman-tanaman yang bisa buat hati menjadi cerah. Tanaman-tanaman yang bisa mengundang kemakmuran ke dalam kehidupan kita. Wow, pengen tahu dong tanaman-tanaman apa sih yang dipercaya bisa membawa keberuntungan. Nah, seperti apa sih tanamannya? Coba-coba kita lihat yuk.
1: Home sweet home.
0: Jadi menurut filosofi Feng Shui ini, tanaman, ada beberapa tanaman herbal yang dapat masukkan energi yang vital nih ke dalam rumah kita. Dalam hal keberuntungan, kemudian kemakmuran, seperti apa ya tanamannya? Apalagi tanaman itu ditempatkan pada sektor kekayaan dan kemakmuran di rumah kita, itu akan menambah kekuatannya. Adalah mint, ini tanaman yang ideal banget ya untuk menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup kita dan memindahkan energi qi yang stagnan. Saya suka banget ya sama daun mint. Harum, kemudian seger gitu ya kalau ditambahkan ke air dingin, enak pokoknya. Kemudian ada oregano, ini juga saya suka nih aromanya. Ternyata dia juga, tanaman ini juga dianggap sangat menguntungkan ya, digunakan dalam Feng Shui untuk kekayaan dan keberuntungan uang. Terus ada chamomile, nah ini biasa digunakan untuk teh. Dan ternyata tanaman herbal ini nih bisa menarik keberuntungan loh bagi kita. Dan akan membawa energi qi yang menenangkan ke rumah. Bukan saja rumah, tapi saat tubuh-tubuh kita jadi tenang ya karena chamomile ini. Kemudian apalagi tuh, ada nilam sahabat Mina FM. Ini adalah bagian dari keluarga Min. Jadi nilam ini dipercaya menarik banyak keberuntungan. Nah, sebagai minyak esensial dan dupa, tanaman herbal ini populer di banyak produk Feng Shui. Jadi coba dicari-cari ya. Dicari-cari kemudian dipinanglah dibawa ke rumah. Gak ada salahnya dicoba dong. Biar rezekinya makin lancar.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot JC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan JC, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, JC langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Radio from your sweet music station, find your balance. Sudah seberapa banyak sih aktivitasnya hari ini? Sudah berapa banyak pergerakannya hari ini? Berapa banyak langkah yang sudah diambil dari pagi tadi? Wah, sudah banyak duit. Naik turun tangga kantor, kemudian apalagi nih? Dari parkiran ke kantor lumayan jauh. Kemudian dari parkiran ke tempat makan siang sekarang ini lumayan panjang. Gak apa-apa ya, jam-jam segini udah ngomongin makan siang, gak apa-apa. Kalau makan siangnya jauh dan masih jalan kaki, ya udah, ada gitu. Ada aja sih ya. The Move, sahabat FM di Office Hours. Masih Dwi Putra di sini dan masih saya undang nih sahabat FM untuk ikutan di Office Hours ya. Untuk kasih tahu lagu kesukaannya di WhatsApp atau Telegram 0811 3934, dan di Instagram, komen di fans page Facebook at Win FM Bali atau di X at Radio Penguin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Win FM, Badan Narkotika Nasional BNN mengungkapkan 3,37 ton kuncup bunga kanabinoid asal Thailand di gudang di kawasan pergudangan Prambanan Bisland, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Rencananya akan diolah menjadi ekstrak THC untuk dijadikan cairan isi ulang rokok elektrik oleh para pelaku. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Seto mengatakan kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terkait penyelundupan kuncup ganja untuk kebutuhan industri vape. Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Aswin Sipayung memastikan seluruh 3,37 ton barang bukti kuncup ganja ini belum sempat diproses menjadi cairan vape karena keburu diamankan petugas. Meski demikian, Aswin mengakui cairan vape berbahan kanabinoid sejenis sebenarnya sudah pernah beredar dan diungkap BNN sebelumnya. Karena itu, ia pihaknya akan mendalami apakah barang semacam ini sudah terhubung dengan toko-toko vape. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist.

Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini, kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Station, find your balance. Setia. Lagi setia-setianya dengan laptop, lagi setia-setianya dengan kerjaan-kerjaan yang hari Jumat ini kata teman saya menggunung ya. Lagi mendaki pekerjaan, lagi mendaki tumpukan kerjaan. Itu tumpukan setrikaan ya. Tapi kerjaan juga bisa numpuk ya kalau misalnya kita delay mengerjakannya. Kalau kita tunda-tunda mengerjakannya, jadi numpuk deh. Seperti hari Jumat ini, ada yang numpuk kerjanya. Ya, gimana dong? Masih dikerjain dong kalau misalnya nggak mau pekerjaan itu dibawa pulang. Besok udah weekend loh. Besok itu waktunya untuk relax bersama keluarga. Santai bersama keluarga, bukan bekerja ya. Masih di Office Hours, sahabat NFM. Yang baru join di sini ada Ketut Badung. Makasih banget Ketut Badung. Sekarang ini lagi, wah, lagi mengerjakan pesanan. Seru ya pesanannya ya. Daya kerjain dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Pesanan jam 10 pagi, kemudian jam 1 siang harus sudah jadi. Nah, gimana tuh? Bayangin coba. Gak apa-apa, di ini pesanannya banyak banget ya. Wah, gila ya yang mesennya. Jam 10 mesti kelar jam 1. Anyway, udah kelar juga, tinggal di di kompor ya, dimasukin ke kompor ya. Tapi mudah-mudahan udah jadi ya, Mbak Ketut Badung ya. Semoga sudah jadi dan bisa menyenangkan, memuaskan customer. Thank you banget. Ada Tian juga yang sudah menyapa kita. Ada Tian yang request lagunya S Club 7. Never had a dream come true. Salamnya buat siapa nih? Oh, buat saya. Thank you banget ya Tian ya. Kemudian ada siapakah di sini? Rian Putra udah diputerin ya lagunya? Belum ya Rian Putra ya? Oh my God. Bentar lagi diputerin ya Rian Putra ya. Saya mau menyapa sahabat NFM yang sudah sapa di... Ini kenapa berat banget ya? Tiba-tiba berat banget ini. Hold on. Adalah siapa? Yang sudah masuk di fanspage Facebook kita. Ada Nyoman di Kelungkung. Kemudian ada Virgo. Kemudian ada Nova juga. Wain Sutama, makasih ya. Arini, terima kasih banyak. Kemudian ada Ayu. Mustika, makasih yang sudah sapa-sapa di fanspage Facebook. Seneng ya? Disapa via fanspage Facebook, disapa di WhatsApp oleh sahabat FM. Nah, boleh kasih tahu lagu kesukaannya lagi di sini di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Masih ada beberapa slot yang masih bisa diamankan ya. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga masih boleh kok. @FM Bali. Atau kasih tahu lagunya via X @radio FM. Kita dengerin lagunya Pink dulu yuk. Never gonna not dance.

0: How'd it stop?
1: Radio Penguin!
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bu, kenapa menelan lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

lagi mau ciptain bahagia ya. Gimana kalau kita refresh aja ke Ubud yuk? Refreshingnya ke Ubud, ke Toya Ubud. Karena punya paket lengkap nih buat kita nih, Toya Ubud. Ada trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 saja. Kemudian kalau mau staycation, ada The Keyong Unique Lodge yang siap memanjakan kita dengan kamar mewahnya dong. Atau kalau misalnya mau camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, boleh juga. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503 ya. Nah ini nih, mau sama teman-temannya, sama tim kantornya, mau gathering atau outing yang beda atau berkesan, Toya Ubud lah jawabannya ya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok ya buat outing kantor atau family gathering. Dan minimalnya adalah 20 orang saja. Ayo kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Tune in for Meals with Music Station. Find your balance. Eyes dried over. Makanya rajin-rajin untuk melihat yang hijau-hijau ya, rajin-rajin untuk melihat yang seger-seger, jangan cuma ngeliatin layar laptop, layar komputer gitu deh, matanya jadi kering, matanya jadi agak-agak perih. Ya enggak, istirahatkan mata kalau misalnya diperlukan ya. Tapi emang memerlukan istirahat lah ya. Anyway, sekarang ini juga saya mau istirahat dulu sahabat FM karena sudah kelar ya Office Hour sesi 1. Setelah ini ada Winda Juanita yang akan temenin sahabat FM di Office Hour sesi 2 sama dengan jam 4 sore. Thank you banget ya yang udah bareng-bareng saya di sini dari jam 10 udah pilih-pilih lagu. Yang belum komputer lagunya, maaf banget. Ada Tian yang belum komputer lagunya. Duh, sorry ya Tian ya. Bentar lagi dicoba di request ke Winda Juanita ya. Makasih sekali lagi langsung dari Jalan Gatot Subroto Baraya dan Pasar Bali. Saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Yes, Sound FM, selamat siang. Selamat tanggal 3 Juli 2026 Sound FM di hari Jumat ini. Ada Winda Junita yang tahun ini ya, sampai nanti di jam 4 sore. Tentunya 3 jam ini full buat Anda. Mau request lagu favorit, mau sapa-sapa Winda aja, atau mau sharing-sharing sedikit kegiatan Anda di hari ini juga boleh. Seberapa sibuk Anda di hari ini, boleh cerita sama Winda sekarang juga ya. Karena saya sampai jam 4 sore akan menemani Anda tentunya di Office Hour Station kedua. Gimana, udah pada makan siang belum sih? Kalau saya sih tadi baru aja barengan sama Dwi ya, tadi aku makan siang di sini sebelum siaran. Jadi sekarang tenaganya udah terisi penuh, jadi bisa deh menampung semua requestan-requestan Anda, menjawab semua WhatsApp-WhatsApp dan Telegram Anda. Tapi kemana Win ngirim pesannya kalau mau dengerin lagu favoritku hari ini? Kasih tahu Winda, caranya bisa lewat WhatsApp dan Telegram ya sahabat NFM. 0811 393 494, atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @NFM Bali. Mention kita di X boleh @radiopenfm, dan streaming live @radiopenfm.com. Follow kita di, juga di TikTok ya @NFM Bali, i-nya 2 di belakang. Coba aku cek dulu di WhatsApp udah ada yang menyapa belum ya. Oke, kayaknya pasti pada sibuk cari makan siang kali ya. Jadi masih belum ada yang menyapa, gak apa-apa. Di Telegram juga kayaknya masih sepi-sepi aja. Oke deh, gak apa-apa. Karena saya masih punya banyak sekali waktu. Saya baru aja ngomong 1 menit 30 detik sahabat NFM. Jadi masih ada banyak sekali informasi menarik. Dan tentunya 3 jam full ini sampai nanti di jam 4 sore saya akan full pokoknya konsentrasi dan perhatian saya buat Anda. Memutarkan lagu-lagu favorit Anda tentunya di Office Hour Session kedua. Rian Putra, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah Clean Bandit sama Big Pig ya, yang I Don't Wanna Hurt You. Oke, aku cek dulu lagunya. Terima kasih udah request. Terus, oke, baru satu aja. Sebentar ya. Lagunya aku siapin dulu. Terima kasih Rian Putra udah request. Buat Anda sahabat NFM, Winda baru aja mulai, masih banyak waktu Anda kalau mau request ya. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Tentunya selain request ada banyak sekali informasi menarik dan rumors juga ya, berita-berita gosip saya akan hadirkan nanti. Tapi kalau sekarang saya mau puterin dulu satu single yang ini kalau bisa dibilang single kroyokan ya, karena 3 girl band ini dalam satu lagu. This is Les Seraphim, Eyelid dan juga Cat's Eye, I Connect by Mistake.
1: Single on Penguin FM.

0: Dan Seraphim, Aylid, dan juga Katsai resmi bergabung dalam satu proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Single digital ini dirilis pada 12 Juni dan mempertemukan total 14 member dari 3 grup perempuan di bawah naungan HYBE. Bersamaan dengan penulisan lagunya, mereka juga meluncurkan video musik yang disutradarai oleh Cody Critchello. Sosok di balik sejumlah visual iconic termasuk video Gnarly milik dari Katsai. Video musik Iconic by Mistake mengusung konsep visual yang maksimalis dengan berbagai adegan surreal dan juga futuristis yang memperkuat karakter lagu. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pinkland. Traffic light.
2: Yes, kita cek dulu bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di seputar kota dan pasar. Saya mulai seperti biasa oleh Google Maps ya. Saya dibantu sama Google Maps. Dimulai dari sekitar Jalan Gatot Subroto Barat ya. Coba aku cek dulu, ternyata di sekitar sini sih masih lancar-lancar aja. Yang cukup ramai itu ada di arah Jalan Gatot Subroto Barat yang menuju Cokro. Sampai ke Ahmad Yani Utara, itu juga sepanjang jalannya padat. And then Lapangan Lumintang juga. Siang hari ini ya, di sana, sekitar sana lumayan ramai. Coba aku cek lagi. Berlanjut sampai ke traffic light Nangka. Sisanya padat juga ya, ternyata di sana ya. Terus saya ke sekitar Jalan Gatot Subroto Timur. Di sana juga padat saat FM. Seroja Kenyeri masih lancar-lancar aja ya. Trenggule juga masih lancar. Lanjut, saya ke WR Supratman. Ternyata di sana juga lumayan padat di sepanjang jalannya. Lanjut saya ke Jalan Kartini dan juga Veteran, di sini juga ramai siang hari ini ya. Jalan Hayam Wuruk masih lancar-lancar aja. Berlanjut lagi saya ke Jalan Imam Bonjol coba ya, dan juga Jalan Subur nampaknya siang hari ini tidak terlalu ramai ya seperti biasanya. Yang ramai itu ada dari Jalan Teuku Umar ke Jalan Teuku Umar Barat, apalagi di sekitar traffic light-nya padat banget. Dan juga ini sih seperti biasa ya, siang hari ini pasti ramai sih di sini. Jalan Imam Bonjol dan juga Gunung Soputan. Nah, itu padat banget ya siang hari ini, sabar-sabar yang harus lewat jalan tersebut. Kemudian di Sunset Road juga dari ujung ke ujung nampaknya padat. Yang sama juga terjadi di Jalan Pati Jelantik dan juga Jalan Legian. Nah, itu juga padat sekali siang hari ini. Jalan Raya Kuta juga sama padat siang hari ini, Sobat FM. Lompat lagi saya ke Jalan Kepaun deh ya. Dan juga Jalan Raya Pemogan masih lancar-lancar aja siang hari ini. Yang mau melintas ke arah Jalan Raya Sesetan, nampaknya ada sedikit kepadatan di traffic light Jalan Pulau Sailu. Sisanya sih masih lancar-lancar aja. Terakhir saya ke Jalan Raya Puputan dan juga Jalan Cok Agung Tresna, siang hari ini masih lancar-lancar aja. Buat yang lagi di jalan atau sebentar lagi mau mobiling ya kan, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

hampir setahun tanpa merilis musik baru. Trio elektronik asal Inggris, Clean Bandit, akhirnya kembali dengan single terbaru berjudul I Don't Wanna Hurt You, yang dirilis pada 17 Juni 2026. Dalam lagu ini, Grace Chateau, Jack Patterson, dan juga Luke Patterson ini menggandeng penyanyi sekaligus penulis lagu asal Irlandia, Big Pig, untuk kolaborasi perdana mereka. I Don't Wanna Hurt You menjadi rilisan pertama Clean Bandit sejak Leave, kolaborasi mereka bersama Lia Soul, yang dirilis pada Agustus tahun lalu.

0: Lalu lagu ini juga menandai single kedua Clean Bandit sebagai artis independen. Sementara itu bagi Big Pig, lagu ini menjadi kolaborasi keduanya sepanjang tahun ini setelah sebelumnya merilis Take It bersama Marsha Jefferson dan juga Malarkey pada April lalu. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Yes, itu dia tadi satu single terbaru ya yang masih masuk ke Pink New Playlist dari Clean Bandit. Kalau Anda mau dengerin lagu itu boleh, mau request lagu itu juga boleh, tapi jangan sekarang ya karena lagunya sudah di play. Nanti di program selanjutnya bisa, tapi kalau misalnya Anda mau request lagu yang lain, boleh-boleh. Winda tungguin sampai nanti di jam 4 sore. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau cek dulu di WhatsApp. Tadi Gus Wow, thank you banget ya udah mengabarkan kalau streaming kita sempat off, tapi sekarang sudah lancar kembali. Terima kasih udah mengabarkan. And then requestnya kamu apa teh, Gia Indrawari 1000 kali ya. Oke, aku siapin dulu, terima kasih udah request. Ada Budayu Asriani juga, selamat siang. Requestnya Henry Moody, I Miss You. Oke, aku siapin, udah aku play tadi ya. Terima kasih Budayu, semoga udah sempat dengerin juga. Kemudian selamat siang untuk siapa nih, Ian Bur Arini gitu kan ya. Ini mau dengerin lagunya Sederhana dari Silon Seven. Lagunya udah aku siapin. Pasti kemarin ikut kehebohan ya datang ke sini, ternyata Silawan Seven pagi-pagi jam 9. Udah ramai banget. Saya kebetulan kemarin gak ke sini tuh sedih banget ya, tapi saya dikabarnya sama kru di sini kalau ramai banget studio Pengen FM. Tapi ya gimana dong, Silawan Seven banyak banget fansnya. Dan mereka kan kayaknya mau konser juga ya besok. Gimana? Udah dapat award tiketnya? Lanjut, saya mau sapa di sini. Ada Mbak Romi juga. Selamat siang, mau dengerin Tantri Ibu Pekerja. Kerjaan aku lagi menumpuk nih Winda. Semangat siangnya buat Winda aja. Terima kasih. Sehat selalu ya Winda. Semangat Mbak Romi untuk menyelesaikan semua tugas-tugas dan kerjaan-kerjaan yang menumpuk itu ya. Sampai nanti jam pulang kantor bisa istirahat dan dilepas semua beban-beban itu. Lagunya sudah di play, semoga tadi sempat dengerin. Terus ada siapa lagi? Agus Ade, requestnya adalah sebentar, kayaknya yang ada tuh Dewik Lebih Darimu deh. Coba aku cek dulu lagunya ya. Yang pilihan pertama BIP ya, yang sampai nanti. Coba aku cek dulu yang mana yang masuk ke playlist kita. Terima kasih. Terus juga ada Bunda Ayu Suwarni, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya sama Silawan Seven juga Sederhana. Oke, lagunya aku siapin dulu. Terus ada Mbak Ketut Badung, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya Dotri yang No Surprise. Oke, soalnya buat semua sahabat NFM aja. Terus Mbak Winda nggak diundang ke Eropa? Ngapain saya ke Eropa? Bentar. Ngapain saya ke Eropa? Oh, mungkin ke ini ya. Pernikahannya Taylor Swift ya. Kalau Taylor Swift nikahnya di Amerika kebetulan. Sempat sih saya di WhatsApp kemarin, cuman aduh males deh gitu. Ngayal banget Winda ya, emang siapa saya. Lagunya disiapin ya, Dotri No Surprise Mbak Ketut. Terus ada siapa lagi di sini? Ada siapa yang belum aku baca, bentar ya. Kok tiba-tiba rame, terima kasih loh yang sudah meramekan WhatsApp ya. Ada Putri, hai selamat siang. Mau request I Want It That Way dari Backstreet Boys. Soalnya buat teman-temanku aja yang lagi kerja, semangat ya jangan ngantuk. Semangat teman-temannya Putri yang lagi kerja, jangan pada ngantuk. Kalau ngantuk mungkin lah ya bisa nyemil-nyemil dikit lah ya biar tetap semangat. Lagunya aku siapin dulu, terima kasih. Bentar lagi di play. Ada Fapang juga, selamat siang. Ini mau dengerin J-Lo yang Save Me Tonight. Oke, soalnya buat Aldo, Romi, Sanjaya, dan Eka. Oke, terima kasih requestnya. Lagunya udah aku siapin juga. Terus ada Bumita, selamat siang. Ini baru masuk lagunya dari Uma Sana Bahamengui ya. Request, aduh kayaknya yang itu gak masuk playlist deh. Kalau mau diganti boleh ya Bumita ya. Salamnya buat Winda aja, semangat siarannya, terima kasih. Kemudian ada siapa di sini? Ada Abah Weisel juga yang menyapa. Salam sehat aja, dilancarkan rezekinya, terima kasih. Terus tadi siapa lagi yang belum aku baca? Entah, takutnya ada yang kelupaan. Kayaknya udah semua deh. Telegram, Rian Putra, Glenn Bennett udah di play lagunya tadi ya. Oke deh Sound FM, yang mungkin baru aja dengerin Winda, masih boleh banget kalau mau request WhatsApp dan Telegram aja 0811-693-494. Sekarang saya mau play dulu satu single yang sudah di request tadi sama Putri ya. This is Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Berondong. Aku borong. Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: The Lan House. The Lan House. V dan Health. V dan Health.
1: Yes, Adn FM. Kalau misalnya ngomongin soal kesehatan, ternyata nggak cuman olahraga, nggak cuman memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan penuh nutrisi, tidur yang cukup, tapi suka curhat sama sahabat itu juga bikin kita makin sehat, Adn FM. Saya ambil informasinya dari alodokter.com. Jadi berbagi keluh kesah dengan sahabat ini bisa mengurangi beban pikiran ya. Kemudian juga bisa menghindari kita dari stres karena bebannya kita bagi sama sahabat kita. Dan tentunya juga sahabat kita juga pasti akan memberikan dukungan ya, yang membuat kita kembali bersemangat saat NFM. Nah, di samping itu ada juga banyak sekali manfaatnya dari suka curhat sama sahabat nih. Tentunya yang udah real sahabat ya, bukannya yang fake, bukan yang tiba-tiba julid di belakang, no ya. Ini khusus yang real-real aja. Jadi manfaatnya adalah yang pertama memperkuat mental dalam menghadapi masalah, and then membuat kita juga dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Ini sih, kalau saya kadang-kadang curhat sama teman saya, itu memang pengen nyari POV yang mungkin saya gak kepikiran gitu. Karena kan biasanya kita kalau lagi curhat tuh lagi banyak masalah, lagi emosi, kadang-kadang logika tidak jalan gitu. Jadi kayak, aku nih yang betul gitu kan. Tapi kalau kita ngobrol sama sahabat, kita bisa ngelihat atau kita bisa dapat POV yang lain yang mungkin kita gak pikirin gitu saat NFM. Anda juga sih, pastikan ya. Terus juga ternyata curhat dengan sahabat ini membantu kita untuk sadar akan kehadiran orang lain dan tidak merasa sendirian. Kemudian juga menemukan solusi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan juga bisa menyelesaikan masalah dan juga melihat situasi secara lebih jelas. Nah, agar masalah yang dihadapi lebih cepat selesai, Anda bisa membicarakan permasalahan yang dialami dengan sahabat yang benar-benar kita percaya ya. Dan tentunya juga kita harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berbagi sama sahabat ya. Meski awalnya mungkin kita ngerasa gak nyaman ya karena it's too heavy, kayak nanti gimana ya, nanti ditanggepinnya gimana ketika kita share ini gitu kan ya. Tapi tenang aja, kalau misalnya mereka real sahabat Anda gitu kan, mereka pasti dengerin dan support dan memberikan solusi kalau misalnya Anda memerlukan solusi dari mereka. Atau cuma pengen cerita aja ya kan, mereka bisa jadi pendengar yang baik. Nah, setelah kita mencurahkan apa yang kita rasakan, kita akan merasa tenang dan full support dari mereka juga. Gitu saat NFM, ternyata gak cuma makanan, tidur yang cukup, olahraga, tapi makin sehat kita juga bisa dapatkan dengan curhat dengan sahabat.

0: dari Wings Food.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot JC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan JC, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, JC langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

Band rock asal Kanada, Three Days Grace, merilis single Don't Wanna Go Home Tonight pada 21 Agustus 2025. Setelah hampir 1 tahun, lagu ini kemudian baru dibuatkan music videonya pada 11 Juni yang disutradarai oleh Matt Barnes. Don't Wanna Go Home Tonight merupakan total single keempat dari album studio ke-8 Three Days Grace yang berjudul Alienation. Album ini dirilis di bawah label RCA Records.

Ya, saat Nafe masih ada Winda Jonita di sini sampai nanti di jam 4 sore. Tentunya masih di office hour session kedua. Gimana saat FM semangatnya masih terjaga gak sih di jam 3 ini? Sudah mendekati jam pulang kantor, biasanya fokus kerja, semangat, energi udah sudah makin menurun gitu kan ya. Apalagi ini udah mau weekend, bawaannya pengen pulang aja, pengen nongkrong aja gitu kan ya. Tapi kalau masih ada kerjaan di kantor, ada baiknya diselesaikan dulu aja, dituntaskan aja biar gak bawa kerjaan ke rumah, buka laptop lagi atau harus kirim-kirim update gitu kan ya ke kantor, ke teman-teman atau ke tim. Mending diselesaikan sekarang aja biar weekendnya gak terganggu sama sekali sama kerjaan kantor. Nah, sambil menyelesaikan dan menuntaskan kerjaan yang mungkin masih ada sisa-sisa sedikit kah ya, Winda temenin sama lagu-lagu favorit yang bisa Anda request dari sekarang. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Saya mau cek dulu di sini sudah, oh ada Mbak Lisa. Hai Mbak Lisa, tadi requestnya adalah Juicy Lucy yang Lampu Kuning. Sudah saya play, semoga udah dengerin juga. Mbak Lisa, thank you so much udah request. Kemudian juga ada siapa lagi yang belum aku baca ya? Ada Anta, ini mau dengerin The Cranberries yang Out to My Family. Coba aku cek dulu lagunya ya, ada gak sih lagu ini? Terima kasih udah request. Kemudian tadi ada Bu Mita, udah aku sapa juga. Ada siapa lagi ya? Oh, ada Kakak Rima Hadi, selamat siang. Selamat sore, ya udah jam 3. Mau dengerin The Same Willow sama GAC dong yang Save Myself. Coba aku cek dulu lagunya ya, ada gak sih di sini? Kalau misalnya ada, langsung aku play. Terima kasih Kakak Rumah Hari. Siapa lagi yang belum aku baca ya? Bunda Ayu tadi, Silon Seven udah. Terus Agus Bau juga udah. Mbak Romi tadi udah. Fapang tadi udah ya belum ya? Oh udah lagunya Save Myself. Oke, udah oke. Oke, kayaknya udah semua ya. Sudah semua saya baca, terima kasih Sound Nef yang sudah request. Buat yang belum, mungkin baru aja dengerin Winda kan ya, langsung aja kalau mau dengerin lagu favoritnya, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Menunggu sampai nanti di jam 4.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: dari Wings Food.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
4: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.
4: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: family time. Family time.
1: Yes, Sobat FM, kita sampai di family time. Pasti banyak dari kita juga yang seperti lagunya Tantri ya, ibu pekerja atau working mom. Dan kita harus menyeimbangkan gimana bisa jalan keduanya nih, antara keluarga dan juga karir ya, antara mengurus anak dan juga mengurus kerjaan kantor atau mengurus kerjaan yang lain gitu kan ya, selain urusan rumah tangga. Nah, gimana caranya ya Sobat FM ya? Ini juga berlaku buat papah-papah ya yang mungkin juga bekerja di kantor dan harus merawat anak juga ya kan, kan namanya rumah tangga harus bareng-bareng gitu kan ya, gak cuman hanya ibunya aja yang merawat anak tapi papahnya juga harus ikut merawat anak dong. Jadi ini tipsnya buat papah dan mama semuanya ya. Yang pertama adalah bisa dengan buat jadwal yang tetap nih Sobat FM. Jadi hal pertama yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan keluarga dan juga karir adalah dengan mengatur jadwal sebaik mungkin. Kita bisa tulis setiap harinya ya, kita mau ngapain, agendanya apa aja di kalender, dan kemudian diurutkan sesuai prioritas. Yang terpenting, kita bisa disiplin menjalankannya. Terus atur waktu sebaik mungkin. Jadi untuk membuat urusan keluarga dan juga karir menjadi seimbang, walaupun itu susah banget ya. Hindarilah membuang-buang waktu baik di tempat kerja maupun di rumah. Saat di rumah, hindari mengerjakan pekerjaan. Selain menemani anak-anak itu nggak, pokoknya nggak ada ya. Fokusnya hanya menemani anak-anak bermain atau ngerjain tugas rumahnya. Sebaliknya kalau misalnya di kantor, kita sebaiknya juga tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang kurang penting. Terus jangan lupa juga untuk melakukan quality time bersama keluarga. Jadi meskipun bekerja, para papah dan mamah ini juga perlu melakukan quality time bersama keluarga ya. Karena ini berguna untuk menjaga hubungan antara anggota keluarga tetap erat. Quality time-nya gak perlu mahal-mahal ya. Bisa dengan melakukan pekerjaan rumah bareng, misalnya masak bareng, olahraga bareng, atau traveling. Terus yang terakhir deh, ini harus dilakukan juga ya. Tetap terhubung dengan keluarga meski sedang bekerja. Jadi supaya anak-anak di rumah tetap merasa diperhatikan oleh orang tuanya ya, pertahankanlah hubungan dengan mereka meski sedang bekerja. Berkomunikasi dengan anak-anak bisa kita lakukan melalui telepon atau video call. Atau saya paling sering lewat lewat CCTV. Jadi tiba-tiba ada suara saya muncul gitu. Setidaknya satu kali dalam sehari, misalnya waktu jam lunch, Anda bisa menghubungi anak-anak lewat video call atau telepon. Seperti itu Sobat FM, emang susah banget sih, aduh ngerasain banget sih. Susah banget ya untuk menyeimbangkan atau find my balance antara career dan juga family gitu kan ya. Tapi memang harus dijalani, harus disyukuri dengan langkah-langkah tadi ya Sobat FM, diatur waktunya, kemudian juga dibikin list mana yang jadi prioritas, and then jangan lupa juga untuk melakukan quality time bersama keluarga, dan yang terakhir adalah tetap terhubung dengan keluarga meski saat kita bekerja.

Times. Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Queen FM, your sweet music station, find your balance. Winda Julita harus pamit sahabat FM karena sebentar lagi sudah akan digantikan posisi saya sama Betty dan juga Bram tentunya di Intermezzo sampai nanti di jam 8 malam. Terima kasih sahabat FM yang sudah request, yang sudah salam-salam, yang sudah nyapa-nyapa juga di WhatsApp. Terima kasih banyak. Kalau mau request lagi nanti boleh ya sama Betty dan juga Bram tentunya di Intermezzo. Winda Julita pamit, selamat melanjutkan aktivitas sahabat FM. Bye-bye.

0: Find Your Balance.
1: Kita ketemu lagi di hari Jumat.
0: Prok, sampai jam 8 malam ya guys.
1: Jadi apa?
0: Gak tahu leh.
1: Jadi Sheila Gang.
0: Tunggu ya, Sheila Gang akan beraksi guys.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Kan habis kan gara-gara roti. Roti tak bertuan.
1: Roti siapa itu? Tolong ya. Kalau naro diingat.
0: Maaf, maaf pelakunya di sini lagi ngomong kok. Benar-benar lupa loh aku.
1: Aku pun enggak tahu
0: juga. Like benar-benar lupa karena kemarin itu apa ya? Udah datang kayaknya ya. Pak Duta, Mas Adam dan Mas Eros sudah datang pada saat Grey menyerahkan pada aku gitu. Eh Cece ini buat kamu gitu. Oh ya thank you Grey, udah mau ngobrol kan tiba-tiba nengok. Makasih ya. Dia kuasa naruh aja di belakang. Pesona Pak Duta dan kawan-kawan lebih ini soalnya lebih glow up.
1: Iya, gimana dong ya? Semua pada salvo kok kemarin dikomen kan di TikTok ya. Awet bunda katanya dibilang.
0: Gak berubah.
1: Gak berubah ya, apa sih resepnya kayak gitu dibilang.
0: Iya dia foto sama anaknya aja. Tapi emang ya, anak-anak milenial. Alah.
1: Pembelaan sekarang ini.
0: Gen milenial emang gitu tuh gak sih?
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh, iya, iya
0: coba
1: iya, iya.
0: Deh, awet.
1: Iya sih. Ya?
0: Hidup milenial. tapi ya, by the way, kita mau ngajakin Anda ngobrolin bukan Ceylon 7.
1: Terus apa dong?
0: Kita mau ngobrolin tentang ini kan weekend, ya kan? Yeah. Siaran kita jarang-jarang berdua bakal muncul hari Jumat. Terkecuali sesuatu dan lain hal gitu betul. Kan. Healing murah meriah versi Anda tuh apa sih?
1: Apa ayo?
0: Sebagai anak Bali nih, tinggal di Bali gitu kan. Mm-mm. Biasanya kalau healing murah meriah itu aku kalau ke pantai, salah satunya ngajak anak-anak kalau duit lagi tipis ya.
1: Itu
0: ke pantai. Kalau ngajak anak-anak, kalau diri sendiri tentu saja aku ke Gunung Agung. Kalau enggak ke Bulu Indah.
1: Ngapain? Hah? Oh iya gitu ya.
0: Mendengarkan ceramah.
1: Ngapain mbaknya nih mendaki Gunung Agung gitu? Healing banget
0: ke Padang Udayana.
1: Oh, kirain.
0: Atau ke apa sih alamatnya yang di sini? Aku tahu Bulu Indah.
1: Yang di sini Bulu Indah ini kan? Iya, Bulu Indah
0: nama
1: udah itu.
0: Nama jalannya beda.
1: Oh, masuk-masuk itu lagi.
0: Coba cari ya.
1: Lupa aku sebentar. Pun.
0: Aku pun enggak tahu ada ininya soalnya ada logonya pokoknya.
1: Iya, tahu ada plangnya itu di pinggir jalan
0: Nuansa
1: itu.
0: Nuansa Indah.
1: Nah, itu dah ya.
0: Jalan Nuansa Indah Selatan. Situ tempat healingku guys. Kalau sendiri, kalau sama keluarga murah meriah pantai.
1: Iya.
0: Iya, saya keluar uang sih, cuma masih di bawah 100 lah keluarnya.
1: Masih oke lah, masih worth it lah untuk mengeluarkan duit segitu.
0: Betul sekali untuk berempat ya guys.
1: Iya, betul.
0: Itu kalau saya, kalau Bram?
1: Healingku murah meriah terus kok.
0: Nuah. Sini bawa penjepit HP-mu itu.
1: Ini.
0: Aku baru lihat loh, like itu dia sudah lama banget tiap hari kita ketemu ya. Tapi baru tadi aku ngeliat dari belakang. Ternyata lebih lucu dari belakang.
1: Udah bengu nih, jenjen ini hitam tau dia udah.
0: Tapi lucu. Ternyata posisinya itu loh. Emang posisi menentukan prestasi guys.
1: Eh betul. Aku apa ya?
0: Gak pernah healing murah, dia mahal terus. Pernah dia healingnya ke luar negeri terus, gimana?
1: Itu gak healing. Hilang itu. Apa ya, kalau di Bali, kopi.
0: Ngopi. Kopimu pun mahal.
1: Apa ya?
0: Ngopi itu di warung, tuh yang murah, tuh nyedo di rumah, tuh healing tuh ada aneh.
1: Bukan di warung aku, awam.
0: Aja, atau enggak motoran gitu, keliling-keliling aja.
1: Oh aku ini ngejinggo, aku ada jinggo favorit.
0: Iya.
1: Malam-malam
0: iya,
1: tuh di deket Cetre itu.
0: Hah, Cetre apa
1: nih? Iya deket Cetre Badeng itu.
0: Badung?
1: Iya.
0: Ada. Enggak tahu aku.
1: Unul namanya.
0: Oh, Cik Gundul. Uh-huh.
1: Nah, di situ aku biasanya.
0: Kan dulu kan di wisata, teh.
1: Enggak, di situ dia emang.
0: Oh, baiklah.
1: Di situ aku biasanya sana udah kalau lagi bokek banget ya gitu ya. Ke situ udah aku gitu. Ada rujak, ada sate itu, serba murah meriah.
0: Pasar malam juga di belakangnya tuh kan, banyak dagang.
1: Oh iya, tuh aku ke Kreneng. Kreneng night market ya.
0: Oke, kalau Bram dia nyari kuliner yang murah meriah kalau enggak di Setre Badung, dia di Kreneng ya.
1: Jinggonya ya, guys. Katanya aku ke Setre Badung nyari kuliner. Agak ini
0: ya kan bener. Kuliner ekstrim.
1: Oh iya benar ya.
0: Ya kan.
1: Mangkoko.
0: Dua dunia. Atau Anda ini ngukur jalan motoran.
1: Ya,
0: zaman aku galau dulu iya waktu zaman-zaman kuliah gitu.
1: Pasti pakai lagunya Sepia ya?
0: Enggak, ngapain? Sorry ya. Orang aku jadiin bukan aku.
1: Oh gitu. Sebel guys.
0: Atau Anda menikmati di rumah aja lah, drakoran kan. Tadi aku ke salon tuh, sekarang ya drakoran gitu mbak-mbaknya bilang racin gitu temannya terus.
1: Iya.
0: Udah salah ngomong drakoran sekarang. Dracin katanya.
1: Apa muridku dracin dong.
0: Iya ampun.
1: Anak SD.
0: Ya gimana orang akses bebas. Hati-hati ya adek-adek ya. Jangan sembarangan orang tuanya tolong liatin.
1: Tolong diawasi ya. Saya syok loh. Anak SD dracin.
0: Hebat mereka punya akses ya. Aduh, silakan silakan. Healing versi murah meriah tapi ampuh.
1: Mm-hmm.
0: Ya, versi Anda.
1: Ya, silakan.
0: Healing murah meriah tapi ampuh versi Anda. Silakan.
1: Cerita yuk, WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pingunfmbali, @radiopingunfm.

0: Alien News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, debu putih serupa salju menyelimuti kawasan Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat ke beberapa waktu terakhir, di mana dikutip dari Detik Jabar, partikel-partikel kecil dari debu kapur ini menempel di permukaan kulit dan juga kaca mobil maupun helm pengendara motor. Sementara itu, untuk warga, potensi gangguan kesehatan meningkat kala terus-terusan menghirup partikel itu dan paparan langsung pada kulit.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, fenomena AC outdoor menjadi sorotan di China ketika atap gedung-gedung tinggi dipasang sistem pendingin yang memancarkan semprotan kabut air di tengah gelombang panas ekstrim yang menerjang pada kawasan itu. Akibatnya, apartemen di gedung-gedung bertingkat terasa seperti oven tertutup. Bahkan, suhu udara tetap bertahan di atas 40 derajat Celcius lama setelah matahari terbenam.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: just leave me alone. Cie, pengen sendirian dia ya. Soalnya pengen menikmati pengalaman tidur yang nyaman Bram setiap harinya ya. Sendirian tapi tetap ditemani spring bed Lady Americana. Karena Lady Americana merek spring bed dari USA yang adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget nih buat Anda yang klasi atau selera berkelas internasional.
1: Yes, Lady Americana kini hadir ya sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, ini menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium nih seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan juga bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
1: Makanya langsung aja follow dan juga cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.
0: Ini spesial untuk Pak Tian. Hey. Sam Smith, baby you make me crazy.

0: ini spesial untuk Bayu, Mas Bayu Selatan.
1: Yeah.
0: Mas, lagunya sudah ya?
1: Sudah.
0: Tadi ada yang request juga, ada Pak Tian yang dari Jakarta streaming. Hai. Lagi dengerin kalian ya Betty Bram.
1: Okay.
0: Lagunya sudah diputer, kalau healing murah meriah versi aku ya, aku suka banget ke Pantai Sanur, jajan lumpia pakai cabai yang banyak. Jadi sebenarnya kamu jajan cabai apa lumpia, Di?
1: Ayo, sebenarnya cabai mahal loh, jangan dijajanin. Apalagi cabai-cabean.
0: Aduh, jangan enggak. Kalau dia aku percaya enggak suka dia.
1: Oh gitu.
0: Dia cabai beneran dia sukanya.
1: Oh iya, iya, iya. Iya deh.
0: Nanti boleh Di bikin ini. Kamu kan apa bikin itu? Konten tuh donat goreng ya. Ini goreng lagi. Cabai goreng tadi.
1: Boleh. Iya.
0: Jalapeno goreng.
1: Cabe jalapeno ala Christian.
0: Nah, ala Christian Adi Praset ya.
1: Asunnya cobain dah ini. Asun cobain dah ini makan.
0: Nanti bener dibuat loh sama dia.
1: Cobain aja.
0: Wow.
1: Kita ada Koko Suka Makan, sudah lama vakum.
0: Oh iya, siapa tahu mereka bisa kolab ya.
1: Nih, seru gak sih?
0: Wah, nanti ke Bali, Di. Ayo kolab sama Koko Suka Makan ya.
1: Iya.
0: Seru nih kalian kita tunggu berdua loh, pasti.
1: Battle lah kalian.
0: Ditunggu, kita siap nanti jadi ini ya, yang memvideokan dan yang bikin naskahnya.
1: Ya,
0: udah ada nih kita berdua nih.
1: Sudah gampang.
0: Oke.
1: Nih gaya tuh.
0: Tuh, kita tunggu. Ada Sukma.
1: Halo Sukma.
0: Katanya kalau Sukma dia itu healing murah meriah tapi ampuh versi Sukma adalah pantai dan keliling naik motor.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya. Baiklah. Ada Mbak Iga Intan naik lagi.
0: Naik. Baru ikut ya.
1: Mbak Iga Intan requestnya adalah kotak tantri itu.
0: Tantri Mbak, sendiri ya, bukan sama kotak.
1: Tantri ya, ini lagi lagunya buat teman-teman di sampingnya Mbak Iga Intan sedang jalan-jalan.
0: Ukur jalan kota dan pasar. Lagi mumet ya.
1: Tumben lo muncul dirimu.
0: Tengah tahun Mbak.
1: Ya.
0: Healing dulu.
1: Betul.
0: Cuti-cuti, pakai dulu cutinya.
1: Lagi healing murah katanya dari pagi ke KP, terus ke PKB. Terus jalan kemana lagi Mbak?
0: Oke.
1: Sini lah mampir Mbak.
0: Ayo Mbak, sini deket kok.
1: Mm-mm.
0: Masih di Denpasar juga nih guys. Terus ada juga dari siapa nih Min? Jimin nama kita? Bukan. Bonifacius Nugraha. Lagunya Hindia, Everything You Are.
1: Oke, Mbak Ram-Ram. Kalau Mbak Ram-Ram tumben Mikasa bosan ya sama lagunya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Gitu dong.
0: Mbak Rom gak request, ada yang request.
1: Gitu dong Mbak Rom.
0: Mikasa Wisnu Santika ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Gede lagi kau.
0: Orang ini marahin.
1: Abisnya.
0: Belum Mbak Rom nih.
1: Emang. Pungki?
0: Pungki.
1: Kalau Mbak Rom ya healing versi murahnya Mbak Rom tuh beli aukis katanya.
0: Pukis.
1: Aukis.
0: Saya juga suka Mbak Rom pukis.
1: Beli pukis pinggir jalan bawa pulang. Mahal sekarang 3.500.
0: Ijel beli pukis 3.500.
1: Aduh ketumbuh 3.500.
0: Oh aku dagang sayur tiap pagi bawa 2.000 sih 4.
1: Maksudnya?
0: Oh, iya? 3.000 sih 4.
1: Oh aku ada sih yang murah 5.000.
0: Iya
1: kecil-kecil 5.000. Kalau yang lebih versi sultan dikit 3.500.
0: Oh iya memang yang di tuh. Ini biasanya di supermarket tuh biasanya.
1: Enggak loh ini rombong tau.
0: Iya rombong tapi dia nongkrongnya di depan supermarket.
1: Oh.
0: Iya enak tapi. Kirim nama Mbak Ram. Hoax kalau gak ada.
1: Oke kita jalan aja.
0: Makanya. Weather forecast. Weather forecast. Uun ciki-ciki boom boom.
1: Healingnya dia apa ya?
0: Gak perlu, dia yang menciptakan healing.
1: Ngerti?
0: Iya jelas, Wuwun mahal-mahal pokoknya.
1: Wah mahal, greng.
0: Nama belakangnya mahal maksudnya.
1: Oh kirain.
0: Bukan lah. Takut. Gak berani aku Wun.
1: Wun. Cuaca hari ini katanya Wun ya berawan guys.
0: Oke.
1: Untuk suhunya adalah 24 sampai dengan 29. Rasanya seperti 34 derajat Celcius ya.
0: Wow.
1: Tidak ada kemungkinan hujan hari ini. Untuk kecepatan anginnya adalah di 15 sampai dengan 25 km per jam.
0: Baiklah.
1: Mbak tunggu Mbak, gak bisa pulang nanti kamu. Di depan.
0: Dihadang mobilmu. Terus?
1: Untuk UV indexnya di angka 10 ya.
0: Oke, okay, Hindia, everything you are.

0: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Mm. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Hmm. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini, Neo kena semprot JC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Neo pertama kali bertemu dengan JC, bos label tempat dia bernaung, tanpa basa-basi, JC langsung memarahi Neo karena telah memberikan sebuah lagu kepada penyanyi lain. Lagu apa sih yang bikin heboh itu? Ternyata, lagu yang berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100 selama 9 minggu, yaitu lagu Let Me Love You yang Neo berikan kepada Mario. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: kita pilihin untuk beli Adi Premana.
1: Oh gitu.
0: Yang sudah request lagu ini ya dari Norah Jones. Baik. Tapi kalau dia bukan sunrise, sunset, sunset di belakang rumahku.
1: Ya asik. Belakang rumah siapa itu?
0: Rumah dia lah.
1: Oh iya iya iya.
0: Itu aset dia. Ini namanya pamer tipis-tipis, Bram.
1: Oh gitu, iya iya.
0: Ya kan? Itu tampak barat, yang itu tampak selatan sepertinya ya.
1: Oh gitu.
0: Penampakan masa depan, entah masa depan siapa.
1: Kok kalengnya beda? Katanya kaleng yang star. Star yang lain nih.
0: Iya, ini kan star yang ini, masih sore soalnya. Oh, iya, iya, gitu. Iya. Katanya healing murah meriahnya Adi itu adalah pulang kampung, nongkrong di tembok belakang rumah atau ke sungai di Sidemen bawa plecing kangkung dan sekaleng ineng.
1: Plecing kangkung banget nih.
0: Karena dia sedang. Habis gluk gitu. Kalau habis nih kaleng seruput dari sungai.
1: Dari air terjunnya langsung mangap. Wah. Gitu ya Pak Adi ya.
0: Begitulah ya kurang lebih ya. Terus
1: ada Dr. Tama, selamat sore Adrian Khalif 2001 kali. Kalau healing versinya Dr. Tama gak perlu rencana ribet harus pergi jauh, cukup ke pantai aja guys.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan rumahnya deket banget, tinggal motoran aja. Hmm. Pagi sore ke Batu Bolong, Eco Beach atau ke Brawo, biur gitu ya.
0: Plus gitu dong. Ombak soalnya kan, splash.
1: Biur aja deh, kalau sepas gitu kan.
0: Biur kan di kamar mandi dia pakai centong, biur, biur, biur.
1: Sepas kena cipratan di jalan juga splash.
0: Enggak, itu sih ngomel tuh. Wey, gitu biasanya.
1: Pesu buat sabu leleng.
0: Oh, nak beleleng ya.
1: Kayak Dinda kemarin. Ya no kak, min no banget nih.
0: Lucu, kemarin suamiku dengerin kalian berdua siaran. Terus suamiku komen, Bram medoknya medok Jawa, Dinda medok Bali kali katanya.
1: Aduh malu aku kak, gak apa-apa lanjutkan gak gitu ini.
0: Gak apa-apa itu kan bagian dari ini kita.
1: Iya.
0: Ciri khas.
1: Ciri khas Dinda.
0: Aku aja ini kali katanya, medok Bali kali siaran. Mm-hmm.
1: Ya nah, padahal.
0: Bali yang kayak mana?
1: Cina lah Bali lah. Apalagi lagi satu ini. Nanti malam siaran.
0: Siaran ya ternyata.
1: Iya. Kan emang gantian.
0: Lupa aku Bram, lupa. Sibuk sekali itu. Kemarin lagi capek.
1: Udah keroan.
0: Duh, itu angin dari Belanda Swedia tuh. Ya loh, seberapa udah hampir 2 minggu tuh keluar ya karena kemarin bu. Astaga. Lega aku.
1: Kasihan temanku guys.
0: Gak apa-apa ya, happy kok.
1: Yang penting happy ya. Kadang kalau Dokter Tama kadang bawa bekal sendiri, bawa cemilan dari rumah atau paling simpel ya beli jagung bakar aja di pantai.
0: Kalau aku ngajak mamaku baru santai aku dok. Semua gitu. Udah disiapin dari rumah udah
1: beli sekali.
0: Dia. Tinggal terima beres aku.
1: Tante Tuti.
0: Titi.
1: Oh Titi. Tante Tuti itu siapa? Oh Aris Tuti.
0: Kan kangen kan, Bu Kadis. Dikangenin, ditunggu kamu di sini kita udah makan loh duluan.
1: Ngapain dia? Mau sini nih?
0: Dia ada bilang mau kesini.
1: Ini ratu.
0: Bikin prahara pokoknya nanti awas dia kesini tak omelin bener.
1: Bawa pasar murah ya, kan kayak di storynya Anda tuh tadi ya.
0: Iya, awas ya mau tak marahin pokoknya dia.
1: Minyak 2 liter, beras 5 kilo.
0: Iya, Ri. Jadi bingkisan ya, goodie bag. Makasih.
1: Gak terima roti-rotian kita. Iya. Itu aja dah.
0: Kayak orang habis pati dana ya. Bingkisannya itu Bram.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: oh,
0: iya? Iya kan kita berdana ke orang toh.
1: Oh iya boleh boleh.
0: Jasa itu namanya.
1: Boleh boleh boleh.
0: Mbak Dewi.
1: Halo Mbak Dewi.
0: Katanya selamat sore kangen loh dengar suaranya Betty sama Bram.
1: Masa.
0: Jarang-jarang soalnya kita siaran bareng. Kalau aku healing ke pantai Kedungu. Healing ke pantai Kedungu.
1: Iya iya.
0: Sambil beli lumpia. Lagunya jalan-jalan. Mm-mm. Jalan-jalan tuh apa Mbak Dewi?
1: Nona,
0: jalan-jalan dengan sepatu rodaku itu ya.
1: Lama-lama jadi sepatu roda lagunya nanti
0: ya,
1: itu.
0: Ya sudah siap belum itu lagunya.
1: Oh, sudah siap belum.
0: Sudah siap belum. Terus
1: ada Fapang selamat sore lagunya I think update I'm addicted.
0: Pang, dan, Oscar Mat.
1: Oscar Mat banget loh Pang.
0: Kasih dah.
1: Kalau Fapang itu.
0: Iya request bakal masuk apa PMC Pang.
1: Susah Pang ya.
0: Kamu the one and only yang request.
1: Ajak masamu yang lain tuh.
0: Eh jangan. Beneran.
1: Kalau healing pentingnya Papang yang murah meriah itu adalah ke Kuta Beach or Sanur Beach katanya sambil orga. Pasti kamu sambil ini ya dipoto-poto sama di pinggir-pinggir jalan tuh ya.
0: Iya. Iya kan? Nanti jadi kayak upa-upa loh kayak Suma tuh.
1: Napa? Oh iya.
0: Yang lagi lari, upa gitu kan. Tapi Suma mah makin ganteng loh sekarang.
1: Oh gitu.
0: Makin pinter bergaya.
1: Harus lah.
0: Gitu dong, Sum.
1: Harus, Sum.
0: Biar cepet dapet pacar katanya udah kecek kebelet di olahraga tuh.
1: Oh gitu.
0: Oh.
1: Harus ke trigger banget nih kamu dipisah sama Dinda baru kamu ini.
0: Orang gampang cinta lokasi katanya. Wih. Karena sekarang udah tandemnya sama tante-tante gak bisa kamu cinta lokasi.
2: Takut banget.
1: Papan.
0: Kok pang? Sum, iya Sum. Cus sana.
1: Ya. Danai, kamu nanti
0: betul kan? Sekali.
1: Ih glowing kayak upa bener nanti kamu.
0: Asbun banget Brano.
1: Ya. Ada yang lebih asbun lagi kemarin di liveku kan.
0: Siapa?
1: Ada nongol ya.
0: Siapa namanya?
1: Sebut saja Dian Kesumawati ya.
0: Oh Mbak Dian.
1: Itu sudah ngomong gini di live. Dinda kok siaran sama Bram tumben mau payas gitu kok nih.
0: Masa sih? Emang, oh iya, sama aku siaran juga mau payas.
1: Mau payas ya?
0: Iya.
1: Terus lagi, Mbak Asbun ngomong
0: gitu. Sama aku juga mau payas satu tuh, Bram. Sudah aku bilang itu kemarin Mas Suma, Dinda orang seneng kali dia gak siaran sama kamu. Biasa iya kak, ya kamu lihat kayak di grup tuh. Gak pernah, nah dia komen biasanya kemarin langsung dia ngasih emoji, weh gitu. Ya apa adanya aja mah kita.
1: Mbak kamu mewakili perasaanku lah gitu.
0: Canda ya Sum, we love you so much.
1: Iya Sum.
0: Love you. Ada Mbak Ain, selamat sore kok Ain, hadir. Katanya ya dah.
1: Ada doang nih Mbak Ain.
0: Ya kasih Jo.
1: Monto kan. Ada Budayu Zegek. Budayu juga tumben muncul kemarin. Biasanya gak pernah dia.
0: Muncul kak dia. Aku Mas Uma
1: aja. Oh iya. Oh muncul. Gitu. Harus di split mungkin kayaknya ya. Ina Morenito. Okay. Cogan Gung Bram. Pretty Baby Sexy Betty.
0: Ambi.
1: Ke pantai tuh. Kalau Budayu mah udah pasti no debat. Pantai, tukat. Apa bin Budayu ya.
0: Hemat 600K katanya. Wow.
1: Budayu.
0: Budayu ngapling ini view pantainya sendiri tuh. Pantes sepi selalu setiap Budayu ke pantai ya. Ini mohon maaf, ini dari sini sampai sana itu saya ngapling. Saya bayar 600K. Dilarang ada yang menyentuh gitu kali ya.
1: Iya ada tag namanya Private Beach Dayu Asriani. Ya, gitu.
0: Sekian gitu Budayu. 600K loh guys. Gis.
1: Hebat.
0: Wah, itu murah buat Budayu.
1: Budayu healing di pantai 600K.
0: Buat kita cenut-cenut itu ya. Healing murahnya 600K.
1: Dagang
0: guys.
1: Jagung, dagang lumpia semua diborong.
0: Dipanggil.
1: Sini.
0: Jajar kalian situ saya borong.
1: Layani saya.
0: Asik. nasi guleng bawa dari rumah.
2: Budayu.
0: Wow. Wow.
1: Budayu love you pokoknya Budayu.
0: Iya Budayu sarangnya. Ada Beli Adi Hendrawan, selamat sore. Kalau dia banyak lah healing murah meriahnya. Main layangan ke sawah sama anak. Kadang jaming sama teman-teman.
1: Oh asik.
0: Kadang motoran keliling Banjar. Jak mudah saya gak ada mahal menngoyong di kampung gitu kok nih.
1: Ntar dulu, di Banjarmu keliling naik motor kayak mana?
0: Gede,
1: Banjarnya.
0: Bram, ya.
1: Kayak lapangan bola.
0: Oh jelas kan, maksudnya Banjar di desanya dia. Kita melihat yuk. Silon Seven tunggu aku di Jakarta. Okay. Semua.
1: Baik,
0: besok gak nonton beli? Terus request sila tapi gak nonton.
1: Duk kadain, sama kita juga.
0: Kita kan ada kerjaan.
1: Kita ada faktornya kenapa gak nonton gitu. Itu sih. Request lagunya Putih Abu-Abu Bunda ya. Ada siapa lagi nih? Ada Mbak Weda.
0: Oh Mbak Weda namanya kirain Mbak Winda tempo hari lo.
1: Siapa sih?
0: Ini dah.
1: Oh.
0: Mbak Winda ternyata Mbak Weda namanya.
1: Mbak Weda.
0: Mbak Weda.
1: Healing murmur versinya Mbak Weda adalah selonjoran aja di sofa sambil ngopi cantik plus baca Vizo. Baca Vizo. Apa
0: novel,
1: itu Mbak?
0: Novel.
1: Oh novel.
0: Aplikasi.
1: Oh healing dapat, cuan juga dapat. Hah dari mana dapat cuan? Oh baca-baca itu dapat cuannya berapa detik gitu ya?
0: Nah itu aku baru
1: ya?
0: Tahu.
1: Oh iya? Oh gitu.
0: Mbaknya penulis ya?
1: kayaknya nih kayaknya.
0: Habis dapat duit soalnya. Hmm. Kalau baca aku enggak tahu ya, aku mainnya di Wattpad soalnya.
1: Oh gitu. Uh-uh. Aku mainnya Shopee, lihat-lihat produk tuh dapat koin soalnya, tak lama-lamain.
0: Aduh, aku udah capek. Lu aku rajin nyiram-nyiram berapa tahun, Bram? Sudah di titik lelah aku 2026 ini tidak pernah lagi menyiram Shopee ya, mohon maaf.
1: Terus nonton live-nya orang tak tonton.
0: Astaga. Sini tak ngasih kerjaan. Sebel banget. Ada Abah Waisel. Udah gitu aja.
1: Yaudah Rian Putra.
0: Selamat bertugas karena sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dan beraktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oh baca bukan penulis, kirain baru mau berkawan. Oh. Sama penulis.
1: Terus berkawan lah kalian mbak. Ya.
0: Terima kasih ya.
1: Thank you.
0: Ada Rian Putra. Mm-hmm. Lagunya adalah Ariana Grande. Hey, did I make you love me?
1: Oh, hey. Yang lainnya guys, silakan ramaikan lagi. Apa
0: wow,
1: ya?
0: Wawawewe, kita wow, sampai jam kita. 8 malam.
1: Iya, WhatsApp Telegram ya, 0811-393-494, Instagram, Facebook, @PingwinFMBali, @RadioPingwinFM.
0: Sekalian kasih tahu kita, healing murah meriah tapi ampuh versi Anda. Mm-mm. Itu kemana atau apa ya? Mm.

0: traffic light, traffic light.
1: Let's go, kita sekarang jalan-jalan virtual dulu.
2: Iyalah.
1: Dari Ubung dulu, sahabat Wingin FM. Mm-hmm. Tiketnya kakak, Ubung. Sepanjang Ubung ini terpantau lancar ke utara, ramai saja. Di Jalan Raya Dalung sore ini sudah padat, Bangsal, Simpang Panji, utara ya, padat. Mm-hmm. Nah ini di Padang Lui ke arah selatan, keluar dari perumahan Dalung Permai, macet.
2: Ya guys.
1: Sampai traffic light. Terus kalau Anda ke Kerobokan ini juga padat sekali, apalagi Cenggu tuh mencep sudah ramai lagi. Sepanjang Gatsu Barat sih terpantau ramai ya, di Simpang Ubung ini padat juga tapi tidak semacet biasanya, cuma padat aja.
2: Yes.
1: Di Ahmad Yani Utara di Simpang Ken Arok aja yang padat, Lapangan Lumintang juga di traffic light-nya aja yang padat. Dari Simpang Nangka ini keluar dari Jalan Suli ya ke arah baratnya itu padat sekali. Di Seroja macet guys.
2: Yes.
1: Ya, ke arah utara tuh dua arah. Di seberangnya Living World juga macet banget.
2: Mm-hmm.
1: Ini hari apa sih?
2: Jumat.
1: Oh, pantes.
2: Kamu weekend.
1: Ya, sampai lupa hari lu, aku sibuk sekali.
2: Yuh, banyak. Sebel.
1: Asung kare keton akeh.
2: Asung kare.
1: Angking timpal rago nih. Dari Simpang Sulatri ke Terengguli ini juga macet ini ya.
2: Yes.
1: Di Topati padat.
2: Mm-hmm.
1: Lagi dari selatan.
2: Oke, lanjut di Jalan WR Supratman. Sahabat Kun FM, ini sudah mulai padatnya di Simpang Jalan Nusa Indah ya. Terus habis itu di Simpang Jalan Sedap Malam, Katerangan juga padat aja. Di Simpang Waribangnya yang macet ya. Yang dari Jalan Gandapura itu sudah mulai macet tuh satu arah sampai dengan Simpang Waribang. Terus dari selesai Jalan Ida Bagus Mantra ya, di Titi Banda. Ujung itu
1: selesai banget nih
2: ke pasar. Ya tahu lah ya.
1: Jalan Profesor Agus Tantra. Kita selesai. Ya.
2: Itu
1: kayak punya relationship khusus ya kamu ya.
2: Kita cut off ya. Ini macetnya satu arah dari arah utara sampai dengan Simpang Padang Galak. Nah, ini mulai macet dua arah guys. Ini ke arah selatan sampai dengan di Simpang Sanur di Bundaran Renon juga sudah mulai macet. Simpang Sedap Malam Hang Tua juga macet. Terus dari arah selatan dari Jalan Danau Tondano ke utara macet satu arah. Terus di depan Icon Mall juga padat banget. Di Simpang Jalan Tirta Nadinya padat. Di Simpang Pemelisan sudah mulai macet juga. Dari seberangnya halte ya. Terus di Simpang Sanggaran juga macet empat arah.
1: Dari sebelum Mitra 10 tuh guys.
2: Dari
1: macetnya.
2: Seberangnya Das Bistro dari FTL Gym Kuta Bali.
1: Wow.
2: Ini macet banget guys, ada apa ini ya? Ada perbaikan jalan juga di situ. Terus Jalan Ponogoro yang mau ke arah Sesetan juga ke Pesanggaran macet. Terus dari segitiga di Suwung Batan Kendal juga macet banget. Di Suwung Batan Kendalnya macet, terus di pertigaan Sidakarya Sesetan juga macet. Di Dukusarinya macet, Simpang Pulau Selusnya padat banget. Simpang Pulau Butonnya juga padat. Di PB Sudirman ke arah Watu Renggong juga ramai. Di Watu Renggong di Simpang Jalan Tukat Melangit itu macet. Terus di Tukat Pekerisan, Tukat Baritonya padat banget. Di Tukat Bilok, Tukat Barito padat juga. Di Jalan Pemuda menuju Tukat Yahayanya macet ya.
1: Simpang Puputan ramai aja nih sahabat Tungin FM. Terus Teko Umar dari level 21 tuh ke selatan itu lancar. Di Simpang 6-nya cukup ramai. Kemudian lewat Simpang 6 nih di depan Warung Pink Tempong tuh seberangnya ya. Itu sampai Simpang Buagan macet guys satu arah. Terus di Imam Bonjolnya itu start macetnya itu dari dari traffic light di Sunset Road. Itu ke arah utara macet sampai traffic light Simpang Buagan.
2: Iya lo.
1: Wih, tapi emang dari kemarin malam macet banget di situ.
2: Oh iya?
1: Sampai tepar aku makanya. Dari dari Gunung Soputan juga dua arah nih macetnya. Di Tekumar Barat juga udah macet ya dari traffic light-nya. Di Gunung Athena itu ke Kunti 2 juga macet dua arah. Western Ring Road sepanjang jalannya lancar. Imam Bonjol utaranya lancar. Monang Maning juga lancar. Lapangan Kompiang Sujana sore ini padat saja. Gunung Agung yang ke arah barat lancar. Terus Gunung Sangyang ini di depan Polresta aja padat, sama di perempatan Kerobokan tadi.
2: Balik ke kota di Simpang Sucinya macet. Di Jalan Hasanuddin juga padat banget. Jalan Gunung Kawi setengah jalan menuju ke Jamadanya macet. Jalan Tamrin ini persimpangan dengan Hasanuddinnya macet. Terus di Jalan Waidinya padat aja. Jalan Gunung Agung, Simpang Jalan Mertayasannya juga padat banget. Terus di Gajah Madanya padat. Ini sudah mulai macet juga di simpang Jalan Kepundung, Jalan Kapten Agung itu macet juga, Jalan Melati, terus di Jalan Sutomo, simpang Marutinya padat
1: PKB
2: aja.
1: PKB juga tuh padat banget tuh.
2: Oh iya, benar. Bu Tuti, tolong ya.
1: Amankannya. Hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity.
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Ras, kamu dijemput hari ini?
7: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
6: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
7: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
6: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
7: Hah? Kampus apaan tuh?
6: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
7: Emangnya kenapa, Ti?
6: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
7: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
6: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
7: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
6: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
7: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
6: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Ya, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: sih pengen love you more ya, tapi yang ada love you less and less.
1: Less sugar kali.
0: Kan pengennya begitu, Bram.
1: Iya sih.
0: Mengurangi gula, supaya makin sehat dan bisa hidup lebih lama sama kamu.
1: Oh iya dong.
0: Tapi apa daya, kok mulai meragukan. Ini gak berlaku untuk pasangan aja ya. Mm-mm. Tapi buat orang yang baru Anda kenal.
1: Iya betul, kan? betul.
0: Atau untuk orang-orang di sekitar Anda, teman-teman Anda, tetangga Anda, kerabat Anda, idola Anda, atau terserah lah ya.
1: Iya betul.
0: Hal apa sih yang pertama kali membuat Anda itu meragukan seseorang? Mm-mm. Kayak awalnya tuh, orang ini meyakinkan. Tapi kok dari omongannya kah? Kok tiba-tiba ada yang ganjil nih dari omongannya? Biasanya omongan apa?
1: Iya benar.
0: Atau enggak dari penampilannya kah? Gitu. Yakin nih orang kaya?
1: Iya.
0: Tapi kok barangnya enggak ada yang branded ya?
1: Iya kan.
0: HP-nya aja? HP 2 jutaan.
1: Atau dari attitude-nya juga bisa kan?
0: Iya benar, kayak baru juga kenal. Kok kerjanya flexing mulu ya?
1: Iya, berlebihan deh.
0: Berlebihan flexing-nya. Ada gitu banyak.
1: Ya jangan sedih, banyak guys.
0: Banyak. Iya.
1: Banyak banget.
0: Apa-apa biasanya kalau kamu, Bram?
1: Kalau aku dari cara dia berbicara sih biasanya. Kalau dari cara berbicaranya udah terlalu apa ya, manpower banget, alpha banget gitu, udah oke lah, baik ya. Tidak bisa sepertinya ini.
0: Ke alpha berarti kayak lebih apa?
1: Mendominan gitu.
0: Mendominan ya. Kayak apa-apa semua tentang dia. Tentang beda-beda dia. Beda loh itu alpha sama tentang
1: dia. Oh ya tentang
0: NPD
1: dia
0: itu.
1: NPD. Oh ya NPD. Tentang dia. Dia ngerasa kayak dia paling sedih, dia harus siapa diperhatiin. Pokoknya tentang dia. Everything about them.
0: Oke.
1: Gitu sih aku kalau misalnya udah kayak gitu.
0: Orang yang terlalu self-centric gitu ya.
1: Iya bener gitu. Gak bisa kayak, ya kita kan ngumpul ya. Waktu kita kan pasti saling berbagi informasi lah gitu kan. Nggak dia, jadi topiknya dia.
0: Oke, selalu tentang dia gitu ya. Kalau Bram itu dia yang membuat orang dia ragu sama seseorang itu adalah orang yang apa-apa tentang dia. Pokoknya semua tentang dia. Kok kayak aku tahu ya. Udah lama gak kesini orangnya kayaknya.
1: Sini dong.
0: Pura-pura kamu. Kalau aku apa ya? Dibohongin kali.
1: Oh gitu.
0: Karena kalau aku tipe orang yang sudah pernah dibohongi sekali gitu, dikecewakan dengan bohong gitu ya. Aku bakalan mulai sampai saat itu aku akan meragu sama dia seterusnya.
1: Oh.
0: Iya kayak udah pernah aku dibohongin sekali nih. Jadi besok-besok dia ngomong tuh kayak gak percaya deh kayaknya gitu.
1: Kurang bisa dipercaya guys.
0: Itu dia. Mungkin karena terlalu jujur aku ya. Sekali dibohongin tuh kayak, kenapa sih, apa sih susahnya ngomong jujur weh. Kayak gitu.
1: Iya sih kadang kayak gitu ya. Bener-bener.
0: Iya lebih ke ini sih kita ya. Kalau kamu kan omong apa, gaya ngomongnya yang semua serba aku gitu. Akuisme banget lah ya. Kalau aku dibohongi. Walaupun kecil aja kebohongan ya. Itu kayak udah, itu sebuah kebohongan guys.
1: Iya gitu loh. Hal yang kecil tuh bisa menjadi besar
0: loh. Nah itu. Kalau Anda, hal apa yang pertama kali membuat Anda itu meragukan seseorang?
1: Yes, boleh cerita sama kita ya di obrolnya WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguin FM Bali X at Radio Pinguin FM. Rumor.
0: Tapi yang ini gak bohong, sahabat Pinguin FM. Mereka gerak dikit aja udah jadi gosip ya.
1: Sorotan sana sini.
0: Tapi tenang, ini sebuah kabar positif. Datang dari pasangan yang sebentar lagi akan married. Siapa lagi kalau bukan Taylor Swift dan Travis Kelce, TT nanti nama mereka ya.
1: Oh iya lagi.
0: Dikabarkan melakukan donasi dalam jumlah fantastis. Jadi mereka menyumbangkan dana sebesar 26 juta US dollar. Ini kalau dirupiahkan 466,8 miliar rupiah ke berbagai organisasi amal di Amerika Serikat.
1: Keren ya,
0: kayak
1: guys.
0: Gini-gini emang pantas jadi inspirasi, jadi idola.
1: Harus, wajib sih ya. Jadi menurut laporan Vexit juga TNT alias Taylor and Travis
0: TNT
1: ya.
0: TNT meledak dong. Ya emang meledak berita tentang mereka.
1: Gerak dikit kan meledak.
0: Selalu
1: kan?
0: Meledak.
1: Iya. Jadi donasi ini diberikan di beberapa hari sebelum pernikahan mereka yang kabarnya bakal digelar hari ini. 3 Juli 2026 di Madison Square Garden di New York City. Jadi Travis and Taylor ini memiliki total kekayaan sekitar 2,8 miliar US dollar. Ini membagikan sebagian hartanya kepada sejumlah organisasi yang bergerak di bidang bantuan pangan, pendidikan, sampai dengan layanan kesehatan anak. Jadi CEO City Harvest Jilly Stephens ini mengungkapkan rasa terima kasih lo atas sumbangan sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 17,9 miliar rupiah. Dan ada juga CEO Education Trout Music, ada Janice Weinman, ini mengatakan kalau Taylor dan juga Travis menyumbangkan sekitar 35,9 miliar rupiah kepada organisasinya.
0: Ih, semoga langgeng dah mereka.
1: Iya guys.
0: Pasangan baik hati dan tidak sombong ini ya. Semoga rezeki mereka tidak ada ujungnya, Bram.
1: Kayak kita ya.
0: Begitu pula rezeki kita.
1: Amin.
0: Jangan lupa, sebelum mendoakan orang, doakan diri sendiri dulu.

0: yuk, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Mingguan FM, your sweet music station. Awal bulan, saldo rekening masih banyak. Boleh yuk mengajak keluar anak-anak tercinta jalan-jalan lagi. Apalagi masih dalam suasana libur sekolah kan? Diajak ke Taman Ujung Sukesada aja yuk. Selain bernilai sejarah, Taman Ujung Sukesada memiliki area taman yang sudah tertata dengan baik sehingga menyajikan panorama keindahan yang memanjakan mata. Anda bisa melihat bunga berwarna-warni, berbagai jenis tanaman, hingga area rerumputan yang hijau. Selain taman, di Taman Ujung juga terdapat lebih dari satu danau. Yang menarik, tengah-tengah danau terdapat sebuah bangunan artistik yang bernama Balai Giri atau Balai Kambang. Anda juga bisa menemukan keindahan alam Bali sekaligus dalam satu tempat dengan mengunjungi Balai Kapal yang berada di paling atas dengan menaiki 100 anak tangga. Dari spot ini tersaji 3 pemandangan alam sekaligus, diantaranya Taman Ujung Sukesada, pantai yang indah, dan pegunungan. Taman Ujung Sukesada terletak di Desa Ujung Karangasem dengan harga tiket sekitar Rp15.000 hingga Rp35.000 untuk tamu domestik. 103.6 Your sweet music station.
2: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

0: asal Rumania, Ina resmi merilis single terbarunya yang berjudul Morenito pada 19 Juni 2026. Lagu ini bernuansa musim panas, diproduksi oleh Global Records dengan kolaborasi musisi Alex Katoy, Adi Istrate, dan juga Alexandra Stanciu. Ina pertama kali memperkenalkan lagu ini di Instagram pribadinya dan langsung mendapatkan review positif dari para penggemarnya. Lagu ini menggabungkan nuansa pop dan juga genre Latin dance yang memikat. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Dari Juicy Lucy, sahabat Tungin FM, terlalu tinggi.
1: Wah, ketinggian sih.
0: Iya, jatuhnya juga lebih sakit biasanya.
1: Oh, iya.
0: Jangan ini ya, jangan terlalu kegeeran ya.
1: Betul, guys.
0: Sudah kegeeran terlalu lagi.
1: Terlalu.
0: Jangan-jangan ya itu awalnya orangnya suka sama Anda. Tapi ada sesuatu hal yang membuat dia akhirnya meragukan. Akhirnya dia pergi meninggalkan Anda.
1: Sedih ya, guys.
0: Tapi biasanya apa sih yang pertama kali membuat Anda itu meragukan seseorang, sahabat Tungin FM?
1: Iya.
0: Apakah penampilannya, gaya bicaranya, atau apa?
1: Pasti Anda pernah mengalami kan? Ini gak kayak first impression aja sih, kayak misalnya udah ketika ketemu 2-3 kali, akhirnya...
0: Baru, ternyata orangnya kayak gini ya,
1: guys.
0: Apa sih yang bikin Anda ilfil biasanya?
1: Apanya sih? Kayak impidiannya kah juga kan kadang
0: ternyata
1: gitu.
0: Ternyata orangnya kepedean ya.
1: Terlalu over.
0: Iya ternyata orangnya suka bohong ya. Ih orangnya suka telat ya.
1: Aku ya kayaknya.
0: Untung yang kemarin gak ngamuk mbaknya loh.
1: Apa tuh?
0: Mbaknya yang kamu ajak janjian.
1: Oh itu ya santui dia.
0: Iya santui sesuai namanya ya.
1: Santui Tawati.
0: Atau apanya gitu, apanya suka pamer. Ya kan?
1: Ya.
0: Atau ngomongnya terlalu dibesar-besarkan.
1: Nah itu dia lagi apalagi.
0: Atau orangnya haus validasi gitu kan. Sederhana saja. Apa orangnya terlalu sederhana juga kadang gitu ya.
1: Oh iya.
0: Aduh
1: iya.
0: Dia terlalu sederhana buat aku yang dar-dar-dor gitu. Kan jangan cintai aku apa adanya kata Tulus.
1: Oh iya sih.
0: Gitu atau apa? Yuk silakan yuk.
1: Cerita sama kita ya. WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya @pinggunfmbali, X @radiopinggunfm. Yuk.
2: Obrol. Obrolan sore.
0: Udah ada ikutan belum sih?
1: Budayu.
0: Oh Budayu. Oke.
1: Kalau Budayu katanya kalau yang pertama kali meragukan itu adalah ketidaksesuaian antara ucapan sama tindakan dari seseorang. Itu sih yang bikin Budayu ragu mendasar dari pertemanan. Jadi menurutnya Budayu sih seperti itu.
0: Oke. Masa sih radio kita?
1: Masa Budayu?
0: Enggak Budayu, bye-bye aja.
1: Aman kok.
0: Budayu, buang radionya, beli baru.
1: Beli baru Budayu.
0: Udah masalah itu artinya radionya. Orang kita bye-bye aja sinyal di sini ya.
1: Aman
0: tadi sempat ada internet mati beberapa menit aja tapi udah balik lagi pas jam Winda.
1: Betul.
0: Ya. Terima kasih yang lain kita tunggu loh.
1: Iya guys.
0: Mana sih Anda-Anda ini? Heran deh.
1: Mungkin Anda yang diragukan sama orang lain kali ya.
0: Boleh, sama tau pernah ada cerita Anda diragukan gitu ya. Karena kepercayaan itu kan hal yang sangat penting Bram dalam sebuah hubungan.
1: Betul.
0: Sayangnya bagi sebagian orang kepercayaan juga bisa dengan mudah dikhianati. Jadi saat kepercayaan sudah rusak, seringkali hubungan susah balik kayak semula ya kan.
1: Iya lagi.
0: Jadi ini gak berlaku buat ini aja sih. Asmara ya, pertemanan juga bisa tau.
1: Bisa.
0: Berikut kita beberkan dan babarkan sih kebiasaan kecil yang bisa menjadi tanda kalau seseorang itu susah dipercaya saat menjalin hubungan.
1: Ya, yang pertama suka putar balik langsung gas.
0: Ya, kalau gas nggak apa-apa. Lah ini dia kabur.
1: Iya. Jadi memutar balikan fakta untuk menghindari konflik. Jadi seseorang seringkali percaya bahwa mereka tuh memiliki naluri lelaki.
0: Oh bukan. Itu Samson.
1: Samson ya.
0: Aku adalah lelaki.
1: Ini memiliki naluri untuk melindungi pasangan. Tapi terkadang dorongan tersebut dilakukan dengan cara yang keliru dan juga justru menimbulkan masalah. Jadi dalam sejumlah penelitian nih, hal ini dikaitkan dengan konsep seksisme ambivalen ya. Jadi mereka ini kerap menutupi fakta atau mungkin berbohong supaya tidak terlihat buruk maupun mengecewakan terhadap pasangannya. Tidak jarang juga hanya menyampaikan sebagian kebenaran yang akhirnya memicu masalah baru.
0: Doyan bergosip, giliran udah kena semua dia kabur,
1: hilang.
0: Cuci tangan. Hilang,
1: dasar.
0: Jangan gitu ya. Jangan sering-sering lu.
1: Gak boleh.
0: Yang kedua, mengiyakan sesuatu hanya untuk menghindari drama. Tolong para people pleaser dengar ini ya. Jadi kebiasaan ini masih cukup sering terjadi. Banyak orang tuh gak sadar loh kalau salah satu alasan mereka kehilangan kepercayaan dari pasangan ataupun temannya ataupun orang-orang di sekitarnya ya, gara-gara terlalu sering mengumbar janji yang tidak ditepati.
1: Tuh.
0: Jadi melupakan sesuatu sesuatu itu manusiawi kok sebenarnya, lupa kan. Dan masih bisa dimaklumi kalau sesekali. Tapi masalah bakal muncul saat seseorang tuh menjanjikan sesuatu cuma untuk menghindari konflik aja, kayak istilahnya biar cepet aja yain aja dulu gitu. Tapi tidak benar-benar berniat melakukannya. Jatuhnya kecewa.
1: Kecewa.
0: Ku ingin marah, melampiaskan.
1: Yang selanjutnya, ini terlalu sering menyembunyikan ponsel.
0: Waduh.
1: Ya iyalah, kalau dimaling gimana?
0: Iya. Masa digeletain? Lagi mahal.
1: Iya kan? Harga handphone naik, guys.
0: Harganya.
1: Iya kan? Jadi kebiasaan menyembunyikan ponsel sering dikaitkan dengan perselingkuhan. Sehingga gak heran ya jika dapat merusak kepercayaan pasangan. Memiliki privasi bukanlah suatu masalah. Boleh-boleh aja. Tapi kalau seseorang udah terlalu membatasi akses pasangan terhadap ponsel, hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa ada sesuatu nih yang sedang disembunyikan,
0: iya,
1: guys.
0: Iya, fair-fairan aja kalau emang lagi naksir orang loh.
1: Iya benar.
0: Fair-fairan aja maunya apa gitu kan.
1: Eh ini cantik gitu, ganteng ya, gitu aja.
0: Iya, kalau udah bosan sama pasangan pada main belakang, bilang aja langsung di depannya.
1: Main bareng aja.
0: Main di playgroundnya, bareng anak-anak.
1: Iya, di time gitu zone kan. Itu bisa.
0: Wah, asik.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal, tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan, bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: kan, pulsa listrik. Karena AC sudah mati duluan sebelum waktu yang harus dimatikan.
1: Oh gitu?
0: Karena dingin banget, Bram.
1: Ya, fenomena musim panas, guys.
0: Iya, fenomena musim panas yang dingin ya.
1: Ya, gimana?
0: Semoga tidak sedingin perhatiannya pada Anda.
1: Ih, cuma segitu, Ci.
0: Makanya. Pancing dong, biar hangat.
1: Pancing, guys.
0: Kurang dipancing itu.
1: Makanya, coba. Iya. Ya.
0: Kita kurang mancing juga sepertinya nih, Bram.
1: Ayo kita pancing keributan.
0: Makanya, ayo kita live dulu.
1: Oke.
0: Mana sih?
1: Apa?
0: Biasa.
1: Sticknya di sini.
0: Dua-duanya.
1: Yang ini kan?
0: Enggak, satu lagi.
1: Di belakang komputer. Tuh, berdiri.
0: Oh ya Allah.
1: Berdiri
0: bagaikan
1: tegak.
0: Singgah sana. Kita mau live TikTok dulu.
1: Ya guys.
0: Rame katanya dari pagi.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena si Lawan 7 kemarin.
1: Oh iya?
0: Kemarin sore enggak ya?
1: Enggak, cuma 15.
0: Dih.
1: Padahal udah mau payas loh Dinda. Dinda,
0: telat ya.
1: Dinda cantik sudah mau payas.
0: Oh, telat ya, telat.
1: Gitu,
0: telat mempayasnya.
1: Sibuk sih ya, kemarin kamu kenapa, kemana sih tak gituin kan.
0: Tapi dia emang gak ada nanya.
1: Iya, dia emang karena emang sibuk. Dia ada ujian hidup.
0: Dubas guys.
1: Hari ini dan besok.
0: Ujian gitu ya. Hidup. Apa sih mini food kita?
1: Mini food kita adalah healing.
0: Healing hemat. Healing murah tapi ampuh.
1: Iya, versi Anda. Anda ngapain biasanya? Apakah melayangan kayak Bliadi?
0: Yo, ngapain dia?
1: Ya. Atau mungkin ya cukup di belakang rumah aja, nggak usah jauh-jauh, mantengin ini kebun yang nggak ada kebunnya. Atau mungkin ke pasar, siapa tahu kan healing hemat gitu kan, pagi-pagi ke pasar, yang penting dapat ke pasar aja.
0: Apa benderanya ini?
1: Apa
0: Selandia
1: tuh?
0: Baru.
1: Hah? Aussie enggak ya? Sih?
0: Oh iya, Aussie.
1: Aussie itu Sanjita udah nyampe kan kamu?
0: Enggak, sudah. Kan kemarin udah ngabarin.
1: Iya, iya sih. Sanjit.
0: Kenapa Sanjit?
1: Enggak, kenapa ya? Sih? Enggak, biasa aja mah.
0: Udah live ya, guys.
1: Iya, silakan.
0: Silakan lihat poni baru aku.
1: Poni manja lotah.
0: Rambutnya aja yang enggak uni ya. Waktu
1: gak apa-apa.
0: Terakhir aku bikin rambut uni.
1: Uni.
0: Ya setahun loh Squid Game 3 loh.
1: Masa sih?
0: Iya, udah tahun lalu aku diingetin kok.
1: Oh iya?
0: Momen menyedihkan itu aku siaran sendiri di sini nangis ya gue. Halo Mr. Wilasa.
1: Bisa-bisanya guys.
0: Selamat malam, ada guru agama Buddha anakku.
1: Oh iya? Mister?
0: Mister! Gak ngejreng gitar lagi Mister.
1: Gimana Lala di sana Mister?
0: Waktu SD.
1: Oh waktu SD. Oh.
0: Selamat, Lala rajin kok Mister ikut sekolah minggu, tenang aja.
1: Aman-aman Mister.
0: Hai Ninda, selamat malam. Anda juga yang lagi dengerin kita boleh ya, join
1: silakan.
0: Di live TikTok kita at Penguin FM Bali.
1: Jus, rame kan ya.
0: Kenapa malu, bangga dong. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Yang membuat kita jadi yang tidak tahu jadi tahu.
1: Mister, saya juga dibilang Mister, saya maunya dipelang kakak.
0: Padahal ya, dia dipanggil Om sebenarnya.
1: Wow.
0: Om Mister dia.
1: Om Mister gak tuh.
0: Pokoknya silakan bergabung ya. Sambil kita mau bacain dulu yang sudah masuk di sini dari atas dulu lah.
1: Ya.
0: Ada Mbok Tut Badung, lagunya Bon Jovi yang legendary.
1: Okay.
0: Selamat tugas buat kalian berdua.
1: Siap, terima kasih. Ada Airin, selamat malam. Lagunya seperti biasa, larut, masih udah larut aja dia malam hari ini ya. Tak larutin loh nanti kamu.
2: Apa tadi Mbok Tut? Legendary.
1: Legendary Bon Jovi. Ada Gustu, selamat malam. Gustu, kalau mini foodnya healing versi murmur, versinya Gustu adalah ke pantai. Atau mungkin ke kampung sendiri di Mumbul, Sange gitu katanya. Terus kalau misalnya obre, yang bikin ragu adalah terlalu banyak bumbu serta bahasa tubuh yang tertutup. Kamu dong.
0: Enggak dong. Mana dia pakai bumbu? Ya mah apa adanya Gustu.
1: Kamu dong Gustu.
0: Tidak lah. Ada Beli Adian Rawan. Katanya dia ikutan obre nih ya. Biasanya yang bikin dia meragu itu saat menilai seseorang adalah dari omongannya yang kelewat tinggi. Itu bikin ragu. Karena pernah loh ada teman kerjanya kayak gitu. Apa aja topiknya pasti dia tahu. Belum lagi sering banggain dirinya sendiri. Tapi sialnya emang apa yang dia ceritakan beneran. Cuma kayak gak mungkin aja. Maksudnya emang beneran pintar dia.
1: Iya beneran pintar, tapi mungkin terlalu muak ya dipamerkan gitu ya beli hadiah.
0: Ya karena itu dia, bahkan orang terbaik pun pasti punya orang yang tidak suka sama dia, Bram.
1: Iya betul
0: gitu.
1: Sih.
0: Gitu, iya, emang iya. Serba salah, ada aja peluang untuk dicacadin sama orang beli.
1: Emang?
0: Nggak mulai gitu.
1: Namanya hidup.
0: Ya cuekin aja paling bener.
1: Udah betul.
0: Betul.
1: Ya. Uh-uh. Ada Bunda Panca Nongki Nongki. Lagunya tadi sudah 2001 kali Adrian Khalif ya.
0: Udah. Healing
1: murah versinya Mbak Panca adalah jalan-jalan sore atau pagi. Oh nggak pernah siang ya Mbak ya? Takut panas.
0: Bukan, siang kan dia kerja. Kerja adalah bagian dari hidupnya.
1: Oh gitu ya. Kirain kerja itu bagian dari healingmu loh Mbak.
0: Iya, iya sih juga.
1: Iya kan? Daripada di rumah sendiri. Healing dari kantor.
0: Hilang maksudnya dari kantor ya. Jangan lupa Mbak pakai vouchermu.
1: Oh iya, dasar ya. Sambil menikmati cantiknya panorama langit dan juga hamparan sawah. Apalagi pas pagi-pagi tuh ya, udaranya seger dan bersih guys. Jalannya juga bagus dan juga bersih.
0: Kalau udah siang ke sore jalannya kotor.
1: Kalau udah malam jalannya tenget ya.
0: Aduh, makasih loh Mbak Ari Munmun.
1: Ah Bu Tuti, omon-omon aja. Kau ini mau kesini.
0: Bram ini mule, ini seng banget nak mai. Jadi beseng mai tak konen.
1: Ya kan gitu tadi.
0: Cepeleh kan?
1: Dapat infonya gitu.
0: Ge
1: Winda sabar lu ge.
0: Kaleb J yang gak sabar.
1: Oh gitu.
0: Terus?
1: Terus ada siapa lagi ya Mbak Ain? Udah semua di sini.
0: Sudah ya.
1: Dah.
0: Yang belum ayo bergabung.
1: Silakan.
0: Mau request lagu apa? Waka, waka dek.
1: Waka
0: silakan
1: Jek.
0: Ya. Suruh lawan katanya, mau ada pertandingan apa nih dilawan nih?
1: Nanti kamu kabur lagi, tiba-tiba kemarin hilang ke Kelungkung kamu.
0: Siapa? Oki?
1: Putu Oci.
0: Ya lagi, Pak Oci. Ya. Yuk yang belum request yuk, ramaikan.
1: Silakan.
0: Sekarang ikutan Minipo.
1: Betul
0: Obre.
1: Sekali.
0: Silakan.
1: Yuk ramaikan lagi WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya Epingun FM Bali X, at Radio Epingun FM.
0: Nitri, home itu Charlie Puth apa Michael Bublé?
1: Iya ada dua ya, lagunya.
0: Silakan. Terus, ya. Mau yang mana? Biar gak salah karena lagunya beda.
1: Ya.
3: Fresh single on Penguin FM.

dikenal lewat lagu-lagu bernuansa sendu dan juga kisah patah hati, Caleb J membuka babak baru dalam perjalanan musiknya melalui single terbaru berjudul Gerilya Cinta. Berbeda dari karya-karya sebelumnya yang banyak mengeksplorasi kesedihan, kehilangan, dan kerentanan perasaan, kali ini Caleb menghadirkan suasana yang lebih hangat, manis, dan juga romantis. Meski mengangkat tema romansa, Gerilya Cinta hadir dengan konsep yang tidak biasa. Dalam lagu ini, cinta digambarkan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan dengan kesungguhan hati, kesabaran, dan ketulusan.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
3: Matur suksema.
2: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, nggak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: sahabat Tingin FM, the only exception tadi spesial untuk Jeruk Gede.
1: Halo Jeruk Gede.
0: Yang sudah request ya.
1: The only exception.
0: Selamat malam dulu yang sudah bergabung di live TikToknya kita. Ada Sanjita.
1: Halo.
0: Ada Pak Putu Oci.
1: Halo.
0: Ada Ibu Kadis.
1: Halo.
0: Ya. Arik Mun Mun Mun. Ada Ibu Grey.
1: Halo.
0: Ada Mbak Nitri, Edo.
1: Halo.
0: Mbak Matt. Selamat malam semuanya.
1: Iya.
0: Ada juga yang tadi Mbak Nitri ikutan obre ya di Instagram kita.
1: Oke.
0: Okay. Obrenya adalah katanya rasa ragu itu muncul kalau orang itu terasa kayak enggak tulus, effortnya itu kayak enggak dari hati gitu loh. Gimana ya bilangnya? Mungkin lebih ke gestur tubuh atau body language-nya yang ketangkep duluan gitu. Kayak ada something yang dia sembunyikan gitu ya, Mbak ya.
1: Ding.
0: Ting ting ting ting ting ting ting ting tung ting tung. Ada siapa lagi, Bram?
1: Ada Mbak Tut Badung tadi udah ya?
0: Sudah.
1: Udah, Airin udah semua.
0: Udah ya, ya sudah kalau begitu terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita yang seru di TikTok.
1: Yeah.
0: Karena sekarang kita mau nge-wow dulu.
1: Wow, wow, wow.
0: Wow.
1: Wow.
0: Wow.
2: Wow.
0: Wow. Wow, wow, wow, wow, ada yang baru di Republik Demokratik Kongo.
1: Kongo.
0: Ya, jadi di tengah keterbatasan infrastruktur darat gitu ya di sana ya, masyarakat di Republik Demokratik Kongo ini mengandalkan pesawat kecil loh sebagai sarana transportasi utama mereka. Tapi ada pemandangan di dalam pesawat di negara tersebut yang sering membuat banyak orang itu kaget.
1: Terkejut.
0: Itu dia. Jadi dalam sejumlah penerbangan domestik maupun penerbangan perintis, penumpang itu diketahui bisa membawa hewan ternak, Bram.
1: Huh?
0: Kayak kambing, sampai berbagai barang dagangan ke dalam kabin pesawat. Lah gimana orang sarana transportasi utama masalahnya?
1: Anjing mebok gitu-gitu ya?
0: Iya gimana resiko? Mau gak ini terbang?
1: Yes,
0: mau gak ke tempat yang dituju? Yes, gak ada lagi.
1: Gak ada pilihan guys.
0: Makanya.
1: Jadi gak cuman itu aja ya, pesawat ini juga kerap dipenuhi karung beras, sayuran, sampai dengan kebutuhan rumah tangga lainnya. Ya,
0: di atas tuh ditaruh. Kayak bener-bener kayak bus.
1: Bus atau kereta api guys.
0: Uh-uh.
1: Ini diangkut barengan sama penumpangnya. Jadi kondisi ini terjadi karena banyak wilayah di Kongo ini sulit dijangkau melalui jalur darat. Jalannya rusak, hutannya lebat, sampai dengan minimnya akses transportasi. Ini membuat pesawat kecil menjadi solusi tercepat untuk mobilitas masyarakat juga distribusi barang. Jadi sebagian pesawat juga digunakan bahkan merupakan jenis pesawat campuran penumpang dan juga kargo loh.
0: Hmm.
1: Barang-barang ini diikat di bagian kabin demi memaksimalkan kapasitas angkut.
0: Iya benar, kayak angkot-angkotan darat.
1: Iya angkotan darat jadinya. Walaupun terlihat tidak biasa ya, kondisi tersebut sudah menjadi pemandangan sehari-hari pagi bagi warga Kongo ya. Fenomena ini pun viral di media sosial karena dianggap sebagai salah satu penerbangan paling unik sekaligus ekstrim di dunia ya.
0: Ya karena jalurnya kan.
1: Iya sih benar ya.
0: Terus juga ya itu pesawat barang-barangnya ditaruh di atas.
1: Di atap pesawatnya.
0: Betul.
1: Loh guys.
0: Kebanyakan kayak ditaruh di pesawatnya, enggak apa enggak bahaya tah.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman, bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang, karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Giveon resmi merilis deluxe album Beloved Act 2 pada 15 Mei 2026 sebagai perluasan dari proyek Sophomore album miliknya yang sukses besar dan sempat masuk nominasi Grammy. Versi deluxe ini menghadirkan 5 lagu tambahan serta kolaborasi dengan sejumlah musisi seperti Kalani, Leon Thomas, Sasha Kibel, dan juga Teddy Swims. Lewat proyek ini, Giveon juga kembali menunjukkan ciri khasnya lewat vokal bariton yang dalam dan juga penulisan lagu yang emosional. Salah satu lagu yang menjadi sorotan utama adalah single Jezebel ini, yang juga dirilis bersama video musik garapan Loris Rusier. Dibandingkan beberapa lagu sebelumnya di era Beloved, Jezebel menghadirkan nuansa yang sedikit lebih ringan dan ritmis, namun tetap mempertahankan atmosfer melankolis khas dari Giveon. Produksi lagu ini ditangani oleh Sven Thomas, yang memberikan sentuhan groove lebih dinamis pada aransemen musiknya.

0: Sudah banyak.
1: Pinguin FM, your sweet music station.
2: Find your balance.
1: Sudah hampir jam 8 malam, yeah. Tinggal beberapa menit lagi.
2: Beberapa menit lagi ya.
1: 3 menit lagi.
2: Oh iya, lagi 3 menit, nak. Huh.
1: Pulang dulu kita berdua ya.
2: Ya guys.
1: Terima kasih sudah mendengarkan. Senin kita ketemu lagi.
2: Betul.
1: Tapi habis ini bukan Suma yang siaran. Bukan. Karena seharusnya yang sekarang siaran sama saya itu Suma.
2: Iya.
1: Bram yang harusnya malam.
2: Iya. Ya gak apa-apa ya.
1: Tapi yang muncul adalah Koko Cuya.
2: Wow. Cuyanto.
1: Ada Sumanto, dia Cuyanto nanti ya. Pokoknya serba Anto-Anto malam-malam. Nanti namamu Bramanto.
2: Bagus, masih bagus.
1: Iya, Bramanto.
2: Sumbel.
1: Udah pulang ah.
2: Ya udah pulang ya.
1: Ya capek. Mm-mm. Besok kita tidak bertemu karena kita berdua sibuk.
2: Emang itu aku tidak siaran weekend ya.
1: Aku yang siaran. Tapi besok sudah digantikan Kuku.
2: Oke.
1: Ya. Sampai ketemu hari Senin.
2: Yes.
1: Bye-bye. Bye.

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Oke, sahabat Pingin FM, dikasih Dua Lipa dengan Break My Heart. Waktunya juga buat Anda istirahat dulu dong sekarang. Ini udah malam, kita ketemu di Nuansa Malam kan. Ya, ada Surya Winata buat nemenin Anda di hari Jumat ya, 3 Juli 2026. Sampai jam 12, saya bakal temani Anda dengan lagu-lagu keren di Pingin FM Bali. Ada lagu Indonesia, mancanegara di tahun 1998. Sampai dengan yang terbaru yang boleh Anda request. Sambil Anda nemenin saya juga begadang malam ini, kasih tahu aja lagu favorit Anda itu apa. Siapa tahu ada lagu-lagu yang relate sama Anda. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Jangan lupa juga dengerin kita streaming dong di live.radiopinguinfm.com. Bingo, I'm Penguin FM.

0: Penyanyi dan penulis lagu asal Slovakia yang berhasil menjual habis konser solo perdananya di London, New York, dan juga Los Angeles, Adele resmi memperkenalkan single barunya Red Bottoms pada 12 Juni 2026 melalui label Capitol Records. Ditulis oleh Adele bersama Blake Slatkin, Billy Walsh, dan juga Julia Michaels, Red Bottoms mengangkat tema tentang kerentanan emosional dan rasa tidak aman, di mana Adele menggunakan sepatu Louis Vuitton Red Bottoms sebagai metafora dari keausan emosi dan juga ketakutan tidak lagi dicintai saat pesonanya mulai memudar. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: July, find your balance.
3: Andai aku mampu membalasmu semua perbuatanmu itu,

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Bintang asal Afrika Selatan, Tyla, kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya A-Pop dengan merilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini menyusul dua rilisan sebelumnya, She Did It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Lewat Is It Love, Tyla menggabungkan genre pop dance dengan lirik yang lebih emosional. Lagu ini mengangkat pertanyaan tentang makna cinta yang sesungguhnya, menyoroti kerentanan dan kebutuhan akan hubungan yang benar-benar tulus.

Setelah hampir 1 tahun, lagu ini kemudian baru dibuatkan music videonya pada 11 Juni yang disutradarai oleh Matt Barnes. Don't Wanna Go Home Tonight merupakan total single keempat dari album studio ke-8 Three Days Grace yang berjudul Alienation. Album ini dirilis di bawah label RCA Records.

Kingin FM, your sweet music station. Find your balance. Contekan saya kabur, sahabat Kingin FM. Ya udah, pokoknya selamat malam dulu. Kita ketemu di Nuansa Malam masih untuk di hari Jumat ya, 3 Juli 2026. Saya kasih lagu Bemes dengan Pesawatku, spesial buat Anda semua yang malam ini lagi santai-santai, lagi menikmati mau weekendnya. Ya masih akhir awal bulan juga ya, jadi belum kejar target. Akhir bulan ini masih jauh kan. Nah, bisa santai-santai dulu seperti Agus Ade. Dia pengen dengerin lagu The Week dengan Lebih Darimu. Salam buat sahabat Pinggun FM semua. Buat Surya, terima kasih. Terima kasih Agus Ade. Apa kabar juga buat Abah Waisel? Selamat malam ya. Terima kasih udah menyapa saya yang ada di seputaran Gianyar juga, stay tune. Selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih buat Abah Waisel yang ada di Samplangan Gianyar. Yan Bur Arini juga, selamat malam. Apa kabar? Terima kasih Yan Bur Arini sudah menyapa saya dari seputaran Kesiman juga ya. Semangat tugas, sehat selalu Koko Surya. Terima kasih juga ada Harti, apa kabar? Harti ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih juga udah menyapa saya, selamat malam. Mudah-mudahan kabar baik selalu Singaraja. Singaraja sama gak sih? Dinginnya sama kayak di Denpasar. Denpasar kalau tengah malam mau ke pagi, dingin banget. Apalagi pagi ya pas mau mandi, wah kenceng ya itu. Terima kasih buat Juni Nati juga, apa kabar? Halo Juni. Ya, cuman dia bilang, uya gitu ya, kenapa dia? Oke, ada Jemema juga tuh, main muncul Jemema, apa kabar? Padi dengan Begitu Indah, sudah saya play tadi. Terima kasih banget. Fapang juga, selamat malam. A Brand New Day dari miliknya BTS bareng sama Sarah Larsen ditunggu. Salamnya buat Sanjaya, buat Eka, Aldo, Andri, kemudian buat Eko dan Surya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih buat Fapang. Ada Gus Bawa juga, selamat malam Gus. Gimana kabar? Silan Seven dengan Sederhana udah nyanyi dong. Udah saya play tadi Gus. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Salam kompak buat Koko Surya. Terima kasih. Terima kasih Gus Bawa yang ada di Batu Bulan. Kemarin juga sempat mampir ke studio Pinggun FM Bali ya. Waktu studio visitnya Silan Seven. Wih, rame banget kemarin. Seru banget. Terima kasih juga buat Rian Putra. Apa kabar? Selamat malam Rian. Clean Bandit dengan I Don't Wanna Hurt You. Sudah gak sih? Oh, sudah dong. Udah nyanyi tadi. Terima kasih ya buat Rian Putra. Udah saya play ini lagu requestannya Rian Putra. Yang lain sahabat Pinggun FM yang masih mau request lagu lagi, masih boleh banget. Yuk temenin saya lagi. Kasih tahu saya lagi lagu favorit Anda itu apa. Di WhatsApp dan di Telegram ya. Ini ada Irene baru masuk ya. Thank you banget Irene. Apa kabar? Pengen dengerin lagunya FIFA Piala Dunia yang mana aja deh pokoknya. Baik, terima kasih buat Irene yang ada di Jimbaran. Oke. Dan yang lain sekali lagi saya masih tungguin sahabat Pinggun FM. Anda boleh WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811 393 494. Dan semua sosial medianya Pinggun FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Bikin FM, your sweet music station, find your ballads. Ini dia, satu lagu dari mereka Charlie Puth dengan Home. Mantan jawara dari Pinggun Hot Music Chat yang sudah harus terlempar dia. Gak tahu ya untuk edisi Sabtu besok, apakah dia masih bisa untuk mengembalikan posisinya atau malahan dia akan terlempar lebih jauh lagi. Waduh, gak tahu juga. Besok disimak ya, sahabat Pinggun FM, itu di jam 4 sore sampai jam 6. Bakal ada Wibi Nugraha dan juga ada Adi Julia yang akan temani Anda dengan 40 buah lagunya yang akan memperebutkan posisi puncak yang akan menjadi jawara di Pinggun Hot Music Chart yang baru. Siapa sih 40 buah lagu tersebut? Ya pasti itu ada lagu-lagu requestan Anda dan lagu-lagu jagoan Anda yang selalu Anda request di Pinggun FM Bali. Dan apa kabar dulu buat Mbak Romi? Halo Mbak Romi, terima kasih udah menyapa saya. Selamat malam Mbak Romi. Mbak Romi ini mau request lagunya itu dari JCJ dengan Flashlight. Okay, lagunya udah nyanyi ya. Terima kasih buat Gus Bawo juga, lagunya diganti aja katanya. Dari Silent Seven, karena dia baru stay tune. Okay, lagunya dari The Moffett dengan Girls of My Dream juga udah saya siapin. Juga buat Bunda Ayu Swarni, apa kabar? 1001 kali dari Gea Indrawarinya juga ditunggu. Oke. Yang lain sahabat Min FM yang masih mau request lagu lagi, buruan kasih tahu saya lagu favorit Anda di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM.

0: terbakar.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini dalam program Membangun Keluarga. Pertanyaan sering muncul,

0: lagi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi. Biaya sudah ada. Terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini.